lagu-lagu yang disukain gitu ya sama fans-fansnya di Indonesia udah dibawain sama Lovi dan best banget. Nah, kalau ngomongin soal Lovi From The Start ini, jujur aku pertama ngira bahwa lagu ini tuh salah satu lagu yang diciptakan dan juga dinyanyiin sama musisi asal Surabaya, karena pas waktu itu masih belum tahu ya Lovi ya. Nah, musisi Surabaya yang satu ini itu ngebawain lagu From The Start waktu DJ FM lagi ulang tahun waktu itu yang Stars di bulan Juni, ya kan. Nah, jadi kayak apakah ini adalah lagunya dia? Oh ternyata bukan gitu. Karena genre musiknya si penyanyi Surabaya ini itu mirip-mirip sama kayak Lovi gitu ya Stars. Tapi dia benar-benar masih muda banget. Dewi kenalin ada Celia Nurin. Nah mungkin kamu udah sering denger ya namanya yang Stars, yang dia seringlah jadi line up di beberapa festival atau di beberapa acara-acara musik di Surabaya gitu. Yang sekarang ini dia lagi berjuang bersama bandnya Celia Nurin and her band di salah satu ajang pencarian bakat namanya Band Academy yang Stars di salah satu televisi swasta di Indonesia. Yang dimana sekarang ini dia udah lolos ke top 3 untuk grup 6. Jadi congratulations untuk Celia Nurin dan her band, semoga aja bisa lolos terus dan membawa nama Surabaya ke kancah yang lebih besar lagi, baik itu kancah nasional ataupun juga internasional ya Stars. Buat kamu yang sering dengerin lagu Jika Anda Berkunjung ke Surabaya, nah itu adalah salah satu lagu yang ditulis sama Celia Nurin dan juga ayahnya ya Mas Hans gitu, yang sekarang ini lagi ada di Jakarta ya Stars, ikutan yang namanya Band Academy ini. Nah buat kamu yang sempat lupa, apakah cuma itu aja lagunya? Enggak dong, lagunya ada banyak banget nih ya Stars. Salah satu lagu yang bakal dikasih buat kamu ini adalah lagu dari Celia Nurin juga. Ini dia spesial buat kamu.

Itu dia satu single dari Celia Nurin yang stars berjudul Ruang dan Waktu. Dimana lagu ini masuk di EP pertamanya dia yang stars yang berjudul A Prologue ya. Yang udah banyak lagu-lagunya di DJ FM Surabaya selain Ruang dan Waktu ini. Bukan EP tapi ini album ya yang stars ya. Ada Ruang dan Waktu, ada Sesal, ada Over Again, ada Romance, ada Pak Pos, dan tentunya Ke Surabaya. Itu adalah lagu-lagu dari Celia Nurin yang bisa kamu request dan kamu dengerin di DJ FM Surabaya. Sekarang aku mau sapa-sapa dulu buat yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Selamat pagi, ada Kakak Zulia dari Jakarta. Selamat pagi, mau izin request lagunya Inji Carvalho dong. Tapi sayang banget nih, Dibi belum bisa puterin yang remuk ya. Aku bakal puterin bentar lagi yang Sebatas Mimpi aja, oke? Karena lagunya lagu lama yang dibawain ulang. Jadi masih boleh banget untuk diputar di pagi hari ini ya. Salam buat kakak penyiar aja dan juga di Inji seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini selalu awali dengan doa. Selain doa, kamu bisa kasih afirmasi positif ke diri kamu yang stars, karena hal-hal yang disampaikan dengan baik mudah-mudahan diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Ada Kak Kiftia juga, selamat pagi Kak Kiftia. Halo Kak Dip, halo juga, selamat pagi. Mau dong diputerin lagunya Rita Ora dan juga Liam Payne yang For You. Selamat pagi aja untuk semuanya. Makasih Kak dari Kiftia Prigen. Siap, ditunggu lagunya ya Kak Kiftia ya. Semangat hari ini ya Kak. Have a good day. Dan ditunggu lagu rekomendasi dari kamu. Satu-satu bakal Dibi puterin. Buat yang belum merapat ke WhatsApp kita, Ayo merapat sekarang juga. Karena di jam 7:30 nanti Dibi bakal punya pertanyaan tebak cepat buat kamu yang stars. Jadi pastiin aja kalau kamu stay tune terus, cuma di DJ FM Surabaya.

0: Coplos teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew, Yesters. Dan itu tadi adalah satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Kiftia di Prigen ya. Dan Dibi mau update dulu untuk satu kabar, Yesters, yang ini juga kemarin sempat rame di hari Raya Waisak, Yesters. Karena jadi pusat gitu, pusat dari para biksu yang sudah berjalan jauh untuk menuju ke tempat ini, yaitu Borobudur, ya Stars. Kemarin rame karena Borobudur ketika Hari Raya Waisak ini, selain memang menjadi tempat ibadah gitu untuk saudara-saudara kita yang beragama Buddha gitu, tapi juga sebagai bentuk perayaan, ya Stars, dengan pelepasan lentera itu ya, yang indah banget. Dan aku selalu pengen untuk berada di sana, walaupun pernah sekali, tapi kayak makin kesini makin FOMO banget untuk ikutan yang namanya pelepasan lentera di saat Hari Raya Waisak ini, ya Stars ya. Nah, ini ada kabar yang baik kalau menurut Dibi, tapi juga akan ada jumlah pengunjung yang Stars di Borobudur ini sendiri. Jadi kan memang kalau kita lihat Borobudur ini selama yang kita tahu ya, itu kan jadi lokasi wisata massal yang selalu rame gitu. Dan sempat pernah ada peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini Borobudur lagi difokusin buat jadi destinasi spiritual dan juga budaya kelas dunia, ya Stars, yang sustainable pastinya. Nah, untuk mewujudin transformasi ini, di mana Borobudur yang akan difokuskan menjadi destinasi spiritual dan juga kultural, itu ada beberapa hal yang memang akan diubah dari wisata di sana, ya Stars. Info ini datang dari InJourney, dari holding BUMN sektor aviasi dan juga pariwisata, yang dimana akan ada pembatasan pengunjung untuk menjaga batu candi dan wajib pakai alas kaki khusus upanat ya. Dimana penataan pedagang UMKM juga akan ditata, flow pengunjung ini juga akan coba difokusin ke bentuk edukasi sampai memperbanyak event kebudayaan skala internasional yang gak luput dari agenda Borobudur agar semakin dikenal oleh dunia, yang Stars gitu. Yang dimana memang pada dasarnya gitu, ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk terus mendorong transformasi destinasi pariwisata Indonesia, yaitu salah satunya Borobudur, agar menjadi wisata yang gak cuman sekedar rame aja, tapi juga edukatif. Dan kita pun juga sadar bahwa lokasi yang kita kunjungi itu bukan cuman wisata-wisata biasa, tapi juga wisata spiritual, tempat berdoa juga gitu. Jadi harus benar-benar kita jaga gitu ya, Stars ya. Nah, tentunya selain untuk festival-festival internasional gitu, Borobudur juga akan diperkuat lagi bentuk spiritualnya dengan kegiatan-kegiatan spiritual, yang Stars. Jadi selain nanti ada perayaan Waisak gitu ya, ada juga ziarah Budi sampai Peace Walk, itu juga akan rencananya diadakan di Borobudur ini gitu deh. Jadi kabar ini disampaikan sama CEO InJourney, Maya Watono, bahwa sekarang ini Borobudur itu udah kelasnya udah internasional. Dan selain internasional itu dalam bentuk peninggalan sejarah, tapi juga dalam bentuk spiritual dan juga budayanya, yang Stars gitu deh. Salah satu musisi dunia yang juga pernah manggung di Borobudur, yang Stars, yaitu di bulan Agustus 2019 manggung di acara Borobudur Symphony, yang tidak lain tidak bukan yaitu mereka

mereka ini yang akan manggung juga di Indonesia ya Stars, yaitu ada Westlife. Mereka ini pernah manggung di Borobudur di tahun 2019. Mantep banget gak tuh.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, Youngster. Sekarang udah jam berapa? Coba dicek. Wah, udah jam 7.29 nih. Itu artinya Dibi mau ajakin kamu untuk main tebak cepat, Youngster. Dan pertanyaan tebak cepat di pagi hari ini itu gak jauh-jauh ya, soal info yang terakhir tadi Dibi kasih ke kamu, di mana Borobudur itu sebagai pusat spiritual dan juga budaya di Indonesia yang sudah di taraf level dunia, Youngsters gitu. Jadi kita akan kasih beberapa pertanyaan ke kamu, Youngsters, yang dimana destinasi-destinasi spiritual yang ada di dunia, Youngsters ya. Karena ternyata destinasi spiritual itu selain di Borobudur ada di belahan dunia manapun. Dan aku yakin banget kamu bisa jawab pertanyaan di tebak cepat pagi hari ini. Jadi yuk, siapin handphone kamu untuk ngejawab pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi ini, edisi 2 Juni 2026. Tanggalnya hari ini bagus ya, 2/6/2026 ya, Stars. Bagus loh, ini tanggal-tanggal yang cocok buat orang nikahan sih harusnya ya. Ya wes, yuk kita mulai aja dulu yuk pertanyaan tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Kenapa Dibi bilang bahwa ini akan mudah untuk kamu jawab ya, Stars? Karena akan ada pilihan jawaban yang Dibi kasih buat kamu. Jadi silakan kamu menjawab A atau B gitu ya, untuk pertanyaan tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Kalau tadi Borobudur, Youngsters, itu adalah pusat wisata atau destinasi spiritual dan juga budaya yang ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Yang satu ini itu juga jadi destinasi spiritual terbaik di Asia. Pertanyaannya, destinasi spiritual terbaik di Asia yang dimana dia adalah kota suci tertua di dunia, terletak di tepi sungai Gangga. Destinasi yang Dibi maksud adalah ... Destinasi ini diakui sebagai destinasi spiritual terbaik di Asia. Kota suci tertua di dunia, terletak di tepi sungai Gangga. Destinasi spiritual yang Dibi maksud adalah ... A. Bali, Indonesia, atau B. Varanasi, India. Apakah A. Bali, Indonesia, atau B. Varanasi, India? Destinasi ini diakui sebagai destinasi spiritual terbaik di Asia, Youngsters. Kota suci tertua di dunia, terletak di tepi sungai Gangga. Destinasi yang Dibi maksud adalah ... Apakah A. Bali, Indonesia, atau B. Varanasi, India? Pertanyaannya sekali lagi, destinasi ini diakui sebagai destinasi spiritual terbaik di Asia. Kota suci tertua di dunia, terletak di tepi sungai Gangga. Nah, destinasi yang Dibi maksud adalah ... Apakah A. Bali, Indonesia, atau B. Varanasi, India? Halo, halo, selamat pagi. Ada Mas Yusuf Triyono yang menjawab B. Varanasi, India. Mas Ferdi, hai Mas Ferdi, besti, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, besti ya. Jawabannya B. Dip, India aca-aca, katanya gitu. Mang Tia yang menjawab B. Varanasi, sejak kapan Bali terletak di tepi sungai Gangga? Nggak tahu lagi ya. Mungkin aja pantai-pantai yang ada di Bali ada gangganya. Tanaman dong yang gitu ya. Aduh, terus jadi dianggap sebagai, oh tepi sungai Gangga nih kayaknya nih.
Jadi kalau Bang Tia ngejawabnya adalah Varanasi ya, Varanasi India. Baik. Halo, ada Kakak Angel ya pagi hari ini juga ikutan bergabung menjawab pertanyaan tebak cepat di pagi hari ini ya. Jawabannya adalah Varanasi India. Jujur sih Kak, aku kalau gak ada pilihan yang A, aku gak tahu jawabannya apa. Tapi karena Kak Dibi kayaknya terlalu ngawur deh pilihan jawabannya A. Jadi aku mau ngejawab B aja, Varanasi India. Oke deh kalau gitu. Mas Tio juga udah bergabung bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Mas Tio ngejawabnya adalah yang B dong, Varanasi India. Tepi Sungai Gangga itu kata-kata kuncinya, katanya gitu. Oke, ada Kakak Angel, ada Mas Tio, ada Mang Tia, ada Mas Ferdi, dan juga ada Mas Yusuf Triyono. Yang semuanya, lima orang ini menjawab B, Varanasi India. Apakah betul itu jawabannya? Dibi kunci dulu ya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Hai Mas Aditya, ngejawab B ya. Oke deh. Dan destinasi spiritual yang diakui sebagai destinasi spiritual terbaik di Asia, kota suci tertua di dunia, dan terletak di tepi Sungai Gangga adalah, apakah A, Bali, Indonesia, atau B, Varanasi, India? Dan jawabannya adalah B, Varanasi, India. Pada benar semua nih. Mantap, mantap, mantap. Jadi Varanasi India ini adalah daerah di India ya, yang stars, yang diakui sebagai destinasi spiritual terbaik di Asia dan juga kota suci tertua di dunia, dan letaknya memang di tepi Sungai Gangga, di mana daerah ini itu sebagai ritual keagamaan Hindu yang banyak banget dan kerasa banget ketika udah sampai di sana ya, untuk ritual keagamaan Hindunya, spiritualnya itu benar-benar kerasa banget ketika nyampe di sana ya stars. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti kremasi di tepi Sungai Gat gitu, dan apa namanya, bangunan-bangunannya setiap sudut yang ada di Varanasi India ini benar-benar kayak kerasa Hindu banget. Nah, tapi bedanya ini Hindu India gitu ya yang stars ya. Kalau mungkin ketika kamu ke Bali Indonesia, Hindunya akan kerasanya Hindu Indonesia gitu. Tapi ketika ada di Varanasi India ya, Hindunya adalah seperti yang kamu lihat di film-film Bollywood gitu yang stars. Yang mungkin ketika ada acara besar gitu ya, acara keagamaan besar, itu ada pendeta yang pakai baju orange gitu, yang membawa tongkat, sambil ada kayak apa namanya, apa sih, sindur kayak gitu-gitu deh di kepalanya kayak gitu yang stars. Jadi memang benar-benar kerasa banget kota sucinya gitu di kota Varanasi India ini gitu. Dan banyak acara-acara yang ada di sana juga ya, yang pastinya menarik wisatawan asing untuk datang ke kota suci Varanasi ini ya stars. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini.

Kalau tadi adalah destinasi spiritual, yang ini ya Stars adalah destinasi spiritual plus ziarah keagamaan terpenting bagi umat Islam, di mana jutaan jemaah dari seluruh dunia itu berkumpul di tempat ini ya Stars. Nah, kira-kira destinasi ziarah keagamaan terpenting bagi umat Islam ini adalah titik-titik-titik. Apakah A. Mekah, Arab Saudi, atau B. Yerusalem, Israel? Apakah A. Mekah, Arab Saudi, atau B. Yerusalem, Israel? Ini adalah destinasi ziarah keagamaan terpenting bagi umat Islam. Jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia itu kumpul di tempat ini ya Stars untuk menjalankan ibadah ya kan. Ada yang lama, ada yang bentar ibadahnya gitu. Nah, kira-kira destinasi ziarah yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A. Mekah, Arab Saudi, atau B. Yerusalem, Israel? Mas Aditya Safarudin menjawab A. Mekah, Arab Saudi. Mas Yusuf Triyono menjawab Mekah, Arab Saudi. Mas Ferdi A. Mekah gitu ya. Terus abis itu ada juga Kakak Fabian. Hai Kakak Fabian, jawabannya adalah Mekah, Arab Saudi. Mas Reno, selamat pagi Mas Reno. Jawabannya A. Mekah, Arab Saudi. Oke. Mang Tia nih udah bergabung juga, jawabannya A. Mekah. Baik, ini adalah tempat yang selalu didoakan oleh umat Islam agar kalau punya rezeki itu bisa kesana gitu ya yang Stars ya. Mang Tia, jangan gitu dong. Untuk pilihannya bukan ampel Kak Dip. Kalau ke ampel mah sini doang ya kan. Beli es permen karet mah kalau ke ampel. Aduh. Ya salah satunya ya selain ziarah ke Sunan Ampel ya, beli es permen karet tuh di situ sama kebab sawarma. Aduh, bisa-bisa aja nih Mang Tia nih. Sekali lagi ya Stars pertanyaannya. Ini adalah destinasi spiritual dan juga ziarah keagamaan terpenting bagi umat Islam. Jadi jutaan jemaah dari seluruh dunia itu berkumpul di tempat ini ya Stars. Ibadahnya bisa pendek, bisa panjang gitu ya. Bisa singkat, bisa lama ya Stars. Nah, kira-kira destinasi ziarah keagamaan yang dimaksud itu ada di apakah A. Mekah, Arab Saudi, atau B. Yerusalem, Israel? Jawaban Mang Tia, jawaban Kakak Fabian, jawabannya Mas Reno, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin, itu jawabannya adalah A ya, Mekah. Apakah betul? Kita kunci dulu yuk jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan destinasi ziarah keagamaan terpenting bagi umat Islam. Selalu berdoa, ya Allah semoga kalau aku punya rezeki, aku dimampukan, diberi kesempatan untuk bisa berangkat ke sana gitu. Nah kira-kira yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A. Mekah, Arab Saudi, atau B. Yerusalem, Israel? Jawabannya adalah

Mekah, Arab Saudi. Betul semuanya. Padahal udah aku kasih pilihan yang agak sedikit sulit loh, Yerusalem Israel loh. Tapi tetap ada benar ya ngejawabnya ya, Young Stars ya. Apalagi nih Young Stars di musim ibadah haji kayak kemarin ya, Lebaran Haji, Idul Adha itu banyak banget gitu masyarakat atau umat Islam dari seluruh belahan dunia menunaikan ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Jadi memang jawabannya adalah A, Mekah Arab Saudi yang jadi destinasi ziarah keagamaan terpenting bagi umat Islam, di mana ini adalah kemampuan yang selalu didoakan gitu ya, untuk bisa beribadah langsung di depan Ka'bah ya Stars. Terus abis gitu sholat di Masjidil Haram gitu. Jadi itu rata-rata impian dari umat Islam di seluruh dunia. Pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini, kita gaskan langsung di pertanyaan ketiga.

Berikut ini adalah destinasi spiritual dan kebudayaan yang menyimpan ribuan kuil Buddha dan Shinto. Berikut ini dikenal sebagai pusat kebudayaan dan destinasi spiritual yang menyimpan ribuan kuil Buddha dan Shinto. Seperti salah satunya adalah kuil Kinkakuji atau Paviliun Emas. Destinasi yang Bibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A. Seoul, Korea Selatan atau B. Kyoto, Jepang? Apakah A. Seoul, Korea Selatan atau B. Kyoto, Jepang? Berikut ini adalah destinasi spiritual dan pusat kebudayaan yang menyimpan ribuan kuil Buddha dan Shinto. Salah satu tempat yang terkenal adalah Kuil Kinkakuji atau Paviliun Emas. Destinasi yang Bibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A. Seoul, Korea Selatan atau B. Kyoto, Jepang?

Jawabannya adalah silakan. Apakah A, Seoul, Korea Selatan, atau B, Kyoto, Jepang? Ini adalah destinasi spiritual dan pusat kebudayaan yang menyimpan ribuan kuil Buddha dan Shinto. Salah satu tempat yang juga familiar di tempat ini adalah Kuil Kinkakuji atau Paviliun Emas yang stars. Nah, kira-kira destinasi yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Seoul, Korea Selatan, atau B, Kyoto, Jepang? Coba Dibi baca dulu yang udah bergabung, ada Mas Ferdi ngejawabnya Jepang sis gitu ya. Terus habis itu ada Mas Yusuf Triyono ngejawab Kyoto Jepang. Asal jawab tanpa searching, keren banget Mas Yusuf Triyono. Mang Tia jawabnya adalah B, Kyoto Jepang ya. Terus juga ada lagi Kakak Fabian nih ngejawab gak? Oh, jawabannya adalah Seoul, Korea Selatan ya Kakak Fabian. Ada Mas Tio ngejawabnya Jepang Kak Dip. Oke deh. Jadi Mas Tio, terus abis gitu ada juga Kakak Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mang Tia, ini ngejawabnya adalah Kyoto Jepang ya. Sedangkan tadi ada Kakak Fabian, ini ngejawabnya Seoul, Korea Selatan ya. Kira-kira jawabannya adalah apa nih pertanyaannya? Ini adalah destinasi spiritual dan juga pusat kebudayaan yang menyimpan ribuan kuil Buddha dan Shinto. Salah satu tempat yang ada di sana adalah Kuil Kinkakuji. Dan itu adalah destinasi wisata yang ada di A, Seoul, Korea Selatan, atau B, Kyoto, Jepang. Kita kunci jawabannya, 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan destinasi spiritual yang juga jadi pusat kebudayaan, di mana tempat ini menyimpan ribuan kuil Buddha dan Shinto. Salah satunya adalah ada Kuil Kinkakuji atau Paviliun Emas di sana. Destinasi yang Dibi maksud adalah, apakah A, Seoul, Korea Selatan, atau B, Kyoto, Jepang? Jawabannya adalah

Tokyo atau Jepang ini memang jantung budaya Jepang ya, Youngstars ya. Dimana ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Kyoto, Jepang. Yang tidak lain tidak bukan juga adalah berjalan di bawah ribuan gerbang tori merah di kuil Fushimi Inari. Terus juga bisa menyusuri hutan bambu Arashiyama. Dan juga bisa pakai kimono sambil jalan-jalan ke kuil Kiyomizu-dera. Nah, salah satu juga destinasi yang terkenal di sana dan juga menjadi ikon gitu ya, Youngstars, dari tempat ini atau di Kyoto ini adalah Kuil Kinkakuji atau Paviliun Emas yang ikonik banget dengan pantulan bangunannya itu di tepi danau gitu. Jadi itu adalah salah satu kata kunci biar kamu bisa jawab ya, itu adalah Kuil Kinkakuji ini, Youngstars, karena dia yang bisa dibilang sebagai salah satu ikon budaya dan juga sejarah di daerah Kyoto, Jepang ini. Udah 3 pertanyaan, udah 3 soal yang dikasih di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah ngejawab, Youngstars. Dan bentar lagi Dewi bakal spill untuk 2 musisi yang lebih battlein ya pagi hari ini. Buat yang belum kasih rekomendasi lagu, Mas Ferdi mungkin mau kasih rekomendasi lagu, Mas Yusuf Triyono, Mang Tia, atau Mas Reno, Mas Aditya mau kasih rekomendasi lagu, boleh langsung aja merapat ya. Jangan kemana-mana, pokoknya masih bakal ada yang seru-seru di The Morning Crew pagi hari ini. So stay tune terus di DJ FM Surabaya barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Gak perlu bingung cari lagu enak.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST, film animasi yang lagi viral di Netflix, K-pop Demon Hunters. Grup-grup bernama Huntrick ini emang nyanyiin banyak lagu di filmnya, Yellstars. Sampai-sampai lirik lagunya banyak banget nih dicari di Google. Salah satunya lagu berjudul Golden. I was a ghost, I was alone, to watch in, kisoge. Ngomongin soal filmnya, film animasi yang diproduksi sama Sony Picture Animation, Netflix, dan Columbia Picture ini nyeritain tentang girls group yang ternyata adalah pemburu iblis. Mereka berniat buat nyelamatin penggemarnya dari bahaya supernatural, Youngsters. Sampai akhirnya muncul boy band saingan mereka yang ternyata adalah... Sedangkan makna lagunya sendiri kegambar dari liriknya, we are going up up, it's our moment, you know together we are glowing, gonna be golden. Nandain emosi mereka di masa kelam yang ngebuat mereka bangkit dan nemuin jati diri mereka sendiri yang disimbolkan jadi emas yang berharga.

Masih barengan sama TV di The Morning Crew. Dan pastinya kamu lagi dengerin DJ FM Surabaya. Hai hai buat kamu yang barusan aja gabung ya, ya Stars ya, di 94,8 FM. Kamu lagi dengerin program pagi barengan sama DB di sini. Yang kurang 1 jam lagi nih DB nemenin kamu ya Stars sampai jam 9 nanti. Dan sekarang adalah segmen terakhir 1 jam terakhir DB nemenin kamu, dimana DB bakal battlein 2 musisi ya Stars, yang dimana masing-masing musisi ini punya 2 lagu. Yang nanti dua lagu ini itu bakal jadi penutup di The Morning Crew. Dan Dibi butuh bantuan kamu untuk memilih kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang nanti bakal Dibi puterin di akhir The Morning Crew yang Stars. Dan untuk kategorinya di pagi hari ini yang Stars, dua musisi ini Dibi battlein karena masuk dalam daftar World's Most Award Musicians yang Stars. Jadi musisi dengan penghargaan paling banyak di dunia. Dan ada 20 musisi yang Stars ya. Ada 1-20 tuh, yang dimana memang penghargaan ini bukan hanya dihitung dari Grammy Awards, tapi juga dari Billboard Music Award, American Music Award, MTV Award, sampai berbagai penghargaan internasional lainnya. Nah, di posisi pertama yang Stars itu diisi sama Beyonce dengan total penghargaan 881 awards loh. Terus di posisi kedua ada Michael Jackson dengan total penghargaan 868 awards. Selain itu di posisi ketiga ada Lady Gaga dengan total penghargaan 774 awards. Di posisi 4 ada Taylor Swift youngsters yang mendapatkan 758 awards. Dan di posisi kelima ada Whitney Houston dengan penghargaan jumlah ya, totalnya ada 712 awards. Nah, di bawah itu ada banyak banget nih musisi-musisi lain youngsters. Dua di antaranya adalah penyanyi yang bakal di battlein ini youngsters. Kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih? Next, ini adalah musisi yang ada di peringkat ke-15 yang Stars dengan total penghargaan 343 awards. Ini dia, ada Mariah Carey.

daftar World Most Awarded Musicians adalah yang menempati posisi 19 dengan total penghargaan 295 awards Young Stars. Ini dia, ada Celine Dion.

Pagi hari ini benar-benar throwback banget ya, Hellstars ya. Lagunya lagu-lagu lawas banget. Ada Mariah Carey, Through the Rain. Dan kalau kamu pilih Celine Dion, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Because You Love.

Kalau Mariah Carey tahun lalu udah sempat mampir ke Indonesia dan banyak yang ngerasa kecewa ya sama konsernya Mariah Carey di Indonesia, karena katanya kayak gak bersemangat gitu deh konsernya gitu ya, Stars, yang disambut sama ondel-ondel itu. Tapi kalau Celine Dion, ini karena memang Celine Dion udah lama banget ya gak pernah muncul, karena selain sakit juga ya, Stars, tapi proses penyembuhan dan lain sebagainya. Tapi rencananya dia akan comeback, tapi gak keliling dunia, paling cuma di negara-negara Eropa aja. Jadi mungkin buat kamu yang kangen sama Celine Dion, Because You Love Me itu salah satu lagu yang mungkin bisa kamu dengerin nanti kalau kamu pilih Celine Dion nih, Stars. Jadi sekali lagi, ada dua musisi yang dibattlein, yang dimana kedua-duanya masuk dalam daftar musisi paling banyak penghargaannya di dunia, yang Stars. Masuk dalam 20 daftar ya, musisi yang dapat penghargaan paling banyak di dunia. Yang pertama adalah Mariah Carey, di mana dia menempati posisi 15 yang Stars. Dan kalau kamu Mariah Carey, salah satu lagu yang bakal dikasih nanti adalah True.

Sedangkan posisi kedua yang Debbie kasih buat kamu ada di posisi 19 yang Stars, yaitu dengan total penghargaan 295 awards. Ada Celine Dion, dan salah satu lagu yang nanti bakal Debbie kasih adalah Because You Love Me. Silakan dipilih apakah Mariah Carey atau Celine Dion untuk kamu pilih yang Stars ya. Yang kamu rasa, wih mantep banget nih buat didengerin pagi-pagi kayak gini sebagai penutup di The Morning Crew yang Stars. Apakah Mariah Carey atau Celine Dion? Celine Dion atau Mariah Carey? Langsung aja kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dari dua musisi ini, ya Stars, yang mana yang bakal kamu pilih nih? Apakah Mariah Carey? Atau Celine Dion?

dipitungguin sekarang juga sambil dengerin dulu satu single dari penyanyi yang juga masuk dalam deretan 20 musisi dengan penghargaan terbanyak di dunia, Young Stars. Di mana musisi yang satu ini menempati urutan ke-8 dengan total penghargaan 449 awards. Ini dia, ada Justin Bieber.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Pop Rock and Roll. Ya, dimana lagu ini udah direkomendasiin ya sama Mas Rio. Dan udah aku kasih buat Mas Rio. Lagi-lagi aku mau ingetin ke kamu, ada dua musisi yang aku battlein nih ya Stars di pagi hari ini, dimana kedua musisi ini itu sama-sama masuk dalam daftar 20 musisi dengan penghargaan terbanyak di dunia ya Stars. Satunya ada di posisi 15, satunya ada di posisi 19. Yang ada di posisi 15 nih ya Stars dengan penghargaan terbanyak di dunia ada Mariah Carey.

kamu pilih Mariah Carey untuk back to back song The Morning Crew pagi hari ini. Bisa dibilang ada salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Through the Rain, lagu yang satu ini, Hellstars.

Sedangkan musisi kedua yang dibattlein sama Mariah Carey adalah musisi yang menempati posisi 19 untuk mendapatkan penghargaan paling banyak di dunia adalah Celine Dion.

Dan kalau kamu pilih Celine Dion, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Because You Love Me, Young Stars. Kira-kira dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih, Young Stars ya? Apakah Mbak Mariah Carey atau Mbak Celine Dion kira-kira, Young Stars? Langsung aja dipilih yuk. Walaupun nanti di jam 8.50 voting back to back song bakal ditutup, tapi waktu kamu gak banyak ya, Young Stars ya. Jadi silakan aja kira-kira Mariah Carey, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Through the Rain, atau Celine Dion, Young Stars, salah satu lagu yang bakal kamu dengerin adalah Because You Love Me. Ini bisa dibilang kita cobeknya cobek banget nih. Jadi sekalian aja kira-kira dari Mariah dan juga Celine, yang mana yang bakal kamu pilih? Kalau dari perolehan suara yang udah masuk sejauh ini dari WhatsApp, Young Stars, imbang nih ya. Jadi Dibi lebih banyak dan lebih butuh banyak suara untuk memilih antara Mariah Carey dan juga Celine Dion. Karena kalau yang Dibi lihat tadi, ada yang pilih Celine, gak lama ada yang pilih Mariah, ada yang pilih Celine lagi, ada yang pilih Mariah Carey lagi gitu. Jadi kejar-kejaran nih angkanya. Jadi Dibi butuh lebih banyak lagi, kau bisa kasih tahu vote untuk lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil kamu pikir-pikir lagi, milih-milih, karena menurut Dibi ini dua musisi yang cukup diperhitungkan ya keberadaannya di industri musik dunia ini, Young Stars. Jadi mungkin agak sedikit bingung nih kamu untuk milih yang mana ya, Mariah atau Celine Dion ya. Nah, sembari menemani kebingungan kamu di pagi hari ini, Dibi mau puterin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat Dibi puterin pagi hari ini. Ada Nickelback, Roadstar, yang nemenin kamu di The Morning Crew.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kadang kita gak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi, aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill? Gas! Mau hiburan tanpa jeda? Bisa banget! Mau produktif sekaligus tetap enjoy? Aman! Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, terasa.

0: Sheila on 7 Youngsters. Dan udah waktunya juga Dibi untuk menutup perolehan suara Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Voting Back to Back Song The Morning Crew edisi 2 Juni 2026 Dibi tutup. Sekarang adalah waktunya Dibi untuk bacain dulu ya yang udah gabungan, yang udah kasih vote gitu, pilihan untuk dua musisi antara Mariah Carey atau Celine Dion ya Stars. Nah ini ada kakak Reza yang pilih Celine Dion aja dong. Oke. Terus abis itu ada Mas Reno yang bilang aku vote Mariah kak. Oke. Mas Yusuf UU, aku pilih Mariah kak. Baik. Mas Ferdi, ibu Mariah aja di. Baik. Terus abis itu ada Mas Tio, aku pilih Celine Dion aja kak Dip. Dan ada kakak Intan, aku pilih Celine Dion. Jadi dari perolehan suara yang udah masuk, yang pilih Mariah Carey ada Mas Ferdi, Mas Yusuf UU, dan juga Mas Reno. Sedangkan yang pilih Celine Dion ada Reza, Tio, dan juga kakak Intan. Kurang satu suara aja. Mariah Carey, baik. Ada dari Mas Yusuf Triyono memilih Mariah Carey. Berarti dua lagu dari Mariah Carey bakal diputerin di penutup The Morning Crew pagi hari ini yang Stars ya. Dua lagunya dari Mariah Carey selain Through the Rain, ada lagu apa lagi? Coba. Nah, lagu yang kedua adalah yang bareng sama Ariana Grande, Yes And. Nah, itu dia dua lagu yang Stars dari Mariah Carey yang bakal kamu dengerin untuk penutup The Morning Crew pagi hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini ya yang Stars ya. Terima kasih udah ikutan stretching, udah ikutan tebak cepat, dan udah ikutan pilih dan kasih vote untuk Back to Back Song. Besok kita bakal ketemu lagi di programnya juga jam yang sama di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9. Dan jangan lupa nanti siang kamu bisa rekomendasi lagu-lagu Indonesia favorit kamu, lagu baru, lagu lama, bisa banget barengan sama DJ Hans di jamnya Youngsters jam 11 sampai jam 1 siang. Sorenya ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya Norebang bareng DJ Febi jam 8 sampai jam 10 DJ K-pop. Waktunya Dibi pamit, sehat selalu buat kamu. Karena musim juga lagi gak nentu, banyak yang lagi greges ya, banyak yang lagi flu, banyak yang lagi batuk. Jadi jaga kesehatan buat kamu yang Stars ya. Inilah dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu. Please welcome Mariah Carey. Dadah bye bye.
1: Back to Back Song, pilihan Youngsters.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal, karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti, lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu,

pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, toh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Insul.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Karisa, hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi itu bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana. Mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng maruah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan

0: Pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
1: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag, di kabupaten kota, untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana. Sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

gila deh. Di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.1 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya seperti biasa ya, hari ini Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters. Selain itu juga Hans bakalan puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya, kalau ada Youngsters, dan juga kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So ya, yeah, jangan kemana-mana yang so stay update, stay tune and stay happy dengan kita. Dengerin dulu ya satu lagu pemanasan buat kamu di siang hari ini, ada Tulus dari Labirin.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Halo Youngsters, apa kabar siang hari ini ya? Dan akhirnya setelah long weekend yang cukup panjang ya, indah dan nyaman, tentram damaimu itu ya, hari ini kita harus dipertemukan kembali nih dengan realita ya. Dan yap, balik kerja, ketemu alarm pagi, balik lagi ya kan, ketemu kerjaan, balik ketemu tugas, balik lagi ketemu chat, mas follow up yang kemarin dong. Aduh, padahal rasanya baru kemarin liburan ya, tiba-tiba sekarang sudah duduk di kantor, di kampus, atau mungkin di depan laptopmu itu lagi ya. But it's okay yang sus, gak apa-apa banget ya. Namanya juga hidup ya, kadang healing, kadang billing juga ya. Kadang rebahan, kadang rapat juga, kadang staycation, kadang pun juga presentation. Yang penting kita jalani pelan-pelan aja ya. Dan jujur aja, di hari pertama ini setelah long weekend tuh emang rasanya berat banget ya. Bahkan ada yang fisiknya udah di kantor gitu ya, tapi jiwanya tuh masih kayak kemana-mana, healing kemana-mana, atau mungkin ada jiwanya masih di kasur gitu ya. Aduh, ngantuk banget di kantor ya jadinya ya. Ada juga yang dari pagi masih scroll foto nih ya, libur, scroll foto liburan kemarin sambil mikir kok liburan cepet banget ya. Padahal mah udah dikasih liburan cukup lama loh, dari Rabu sampai Senin tuh udah hampir 1 minggu kamu dapat long weekend ya. But it's okay yang ses, kita nikmati hari ini ya. Karena Hans juga ngerti perasaan kamu banget kok ya. Makanya siang hari ini gak usah terlalu keras sama diri sendiri ya yang ses. Dan sekarang juga waktunya jam masuk istirahat kan ya. Jadi makan siang dulu aja, ngopi dulu, recharge energi kamu ya kan. Makan siang sambil ditemenin playlist yang seru dari Hans hari ini di jamnya yang ses, boleh banget ya. Karena seperti biasa Hans bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti barengan playlist Indopop yang siap jadi penyelamat mood kamu setelah long weekend berakhir kemarin. Yang lagi kerja, ayo ditinggalin dulu spreadsheetnya ya bentar. Yang lagi kuliah juga, ayo istirahat dulu sebelum lanjut berjuang demi IPK dan masa depanmu itu. Dan yang lagi rebahan, kayaknya kamu yang paling menikmati hari ini. Ya, gak apa-apa banget ya. Nah, biar makin rame juga drop playlist dong, boleh banget ya. Kalau kamu mungkin ada playlist atau rekomendasi lagu yang on repeat di playlist kamu, boleh banget ya. So, tinggal update aja di kita ya, di Hans lewat WhatsApp 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget yang search. Kamu tinggal search di Instagram kita @djfmsurabaya. Jangan lupa kamu ceki Instastory ya, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan by the way, buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way, lagi perjalanan di luar kota ya mungkin, atau mungkin kamu yang lagi ada di luar kota, di luar pulau, tapi tetap pengen dengerin di JFM, boleh banget kamu tinggal download aja radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau lewat streaming yang satset juga bisa banget yang ses, tinggal search di www.djfm.co.id. Yap, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Sambil kamu atur posisi ternyaman kamu atau posisi terpewe kamu ya. Mau sambil makan boleh, mau sambil tiduran boleh, atau mau sambil ngopi pun juga boleh. Pokoknya mari kita hadapi kenyataan setelah long weekend ini bersama-sama ya, dengan lagu-lagu yang seru. Salah satunya ada lagu Hi-Fi Kereta Kencan yang akan kuputerin hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya. Barusan kamu dengerin lagu dari Celia Noren ya, ke Surabaya. Waduh, ini yang buat turis-turis ya. Ini cocok banget keliling Surabaya sambil dengerin lagu ke Surabaya ini ya. Lanjut Youngsters, sebelum aku update-update info hari ini, aku mau bacain dulu yang hari ini sudah gercep gabungan di WhatsApp dan juga Instagram ya. Karena sudah beberapa masuk nih notifikasi untuk diputerin rekomendasi playlistnya. Tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp. Hari ini yang paling gercep ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali Gozali. Hari ini Mas Ali mau rekomendasiin kamu semua yang sos lagunya Tiara Andini yang Cinta Seperti Aku atau yang Hadapi Berdua. Tolong diputerin ya. Oke Mas Ali, ditunggu aja ya. Setelah ini Hans Amani di playlist dan aku puterin spesial buat kamu ya di awal hari ini. Ditunggu aja pokoknya Mas Ali. Lanjut ada juga dari Kak Suci. Halo Kak Suci, selamat siang. Hari ini Kak Suci pengen dengerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian ya, yang judulnya Takkan Terulang. Oke, udah aku amanin juga ini buat kamu, satu lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian ya Kak Suci. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ada dari Bunda Dian. Halo, selamat siang di JFM Surabaya Radio. Katanya selamat siang juga Bunda Dian. Katanya Bunda Dian izin request lagunya Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu. Terima kasih. Siap, sama-sama. Dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Oke Bunda Dian, selamat beraktivitas juga ya. Semoga apapun yang Bunda Dian lakuin atau aktivitas Bunda Dian hari ini semuanya berjalan lancar lah ya, amin. Ditunggu aja Bunda Dian untuk rekomendasinya, nanti bakal Hans puterin sesuai urutan. Oke, lanjut ada dari Kak Galuh. Halo Kak Galuh, selamat siang Kak Galuh. Hari ini Kak Galuh katanya izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Tolong diputerin kan. Siap, aman aja. Setelah ini aku amanin di playlist. Oke. Ada juga dari Mas Ferdi, katanya masih bindeng aja Hans. Emang kedengeran masih bindeng gak ini? Aku ngerasanya sih agak bindeng sedikit ya, tapi ya oke lah ya, gak apa-apa. Mungkin masih ada bekas-bekas sedikit dari sisa flu kemarin. But it's okay, masih jelas kan suaranya. Apakah masih seksi Mas Ferdi suaraku ya? Oke, hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Hindia Mata Air ya Hans. Thank you Hans, sehat selalu bro. Siap Mas Ferdi, sehat selalu juga ya. Ditunggu Mas Ferdi untuk rekomendasi lagunya ya. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Oke, pokoknya ditunggu aja. Dan lanjut ada dari Kak Lina dari Prapen Indah. Halo Kak Lina, selamat siang Kak Lina. Hari ini Kak Lina mau izin request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu Dong katanya. Ternyata Bapak SPV ku juga suka sama lagu ini. Update ya, ternyata Bapak SPV mu Kak Alina. Dan kebetulan beliau lagi gak enak badan nih di kantor. Jadi cepet sembuh ya buat Pak Armianto. Amin, semoga Pak Armianto cepet sembuh ya. Ini Kak Alina harusnya dikasih makan dong ya Pak Armianto biar cepet sembuh gitu ya. Jangan dikasih doa aja. Makasih di JFM, selamat bertugas ya Kak. Siap, thank you Kak Lina. Selamat melanjutkan aktivitasnya juga buat Kak Lina. Dan ditunggu untuk rekomendasi lagunya, nanti bakalan Hans puterin sesuai urutan. Oke, lanjut ada dari Kak Edi. Halo, selamat siang Kak Hans, how's your day? Sehat dong? Alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah hari ini cukup baik ya, menjalani rutinitas kembali setelah weekend kemarin Kak Edi. Dan Kak Edi gimana kabarnya? Semoga Kak Edi sehat selalu di sana ya. Dan juga sedikit perkenalan dari Kak Edi di Pondok Jati Sidoarjo lagi beraktivitas. Tapi jam-jam gini memang paling mantul sambil dengerin program jamnya yang sosial gak sih Kak Hans? Betul, betul sekali. Di siang-siang kayak gini menikmati makan siang, ngopi santuy setelah kerja ya kan, sambil menikmati playlist di jamnya yang sosial. Setuju nih, sepakat dengan Kak Edi ya.
Menyapa kamu semua yang sus aja yang selalu setia dengerin program ini ya. Salam dariku buat kalian semua. Salam sehat dan semangat dalam beraktivitas. Dan hari ini Kak Edi mau rekomendasiin lagu dari Isyana Saraswati dengan judul Bubble. Ada gak Kak Hans? Nanti aku ceki-ceki dulu ya. Nanti kalau ada aku puterin buat kamu. Kak Hans spesial juga buat kamu aja lagu ini Kak Hans, biar semangat siarannya. Oh. Thank you Kak Edi. Nanti aku ceki ya, ceki-ceki buat lagunya ya. Nanti kalau ada aku puterin, dan kalau belum ada nanti juga Hans kabarin ke kamu ya. Ditunggu aja Kak Edi, selamat melanjutkan aktivitasnya pokoknya ya. Ada juga dari Kak Ayu nih, baru masuk. Halo Kak Ayu, selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu pengen request lagunya Blink, Love You Kamu ya Kak. Makasih ya Kak Hans. Oke Kak Ayu, nanti aku ceki-ceki dulu ya untuk lagunya, apakah sudah ada di playlist atau belum. Nanti kalau belum juga aku kabarin ke kamu ya Kak Ayu. Ditunggu aja pokoknya update dari Hans. Ada juga dari... ini gak ada namanya ya, dia gak nyebutin namanya, cuma dia pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Katanya juga semangat siarannya. Oke, thank you ya buat kamu yang hari ini nyemangatin Hans. Semangat juga buat kamu, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan kamu juga sehat selalu. Oke, ditunggu aja rekomendasi lagunya dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Nanti Hans masukin ke playlist. Ada juga nih dari Kak Sarah yang sama dengan hari ini ya, dengan tadi yang barusan aku bacain, katanya pengen dengerin atau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, semua lagu sudah aku bacain dan sudah aku amanin. Setelah ini bakalan aku puterin satu persatu sesuai urutan ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang sus, stay tune terus barengan sama Has di jamnya yang sus, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan buat kamu yang baru bergabung di jamnya yang sus yang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi atau ada yang pengen diputerin lagu ya, mungkin lagu Indo Pop yang on repeat di playlist kamu dan pengen diputerin sama Has yang hari ini di DJ FM, boleh banget ya sus. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget ya, di @DJFM Surabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, pokoknya Han tungguin sampai jam 1 siang nanti yang serius ya, sambil disiapin cemilan makan siang atau kopi kamu. Dengan kita dengerin dulu satu lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: The Ultimate Youngsters Radio.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sudah aku putarkan yang tadi direkomendasiin dari Kalina di Prapen dan juga dari Pak Armianto yang suka banget sama lagu ini. Oke, sudah lunas ya Kalina, sudah Hans puterin. Dan lanjut, aku mau kasih kamu info terbaru dan terupdate yang seputar musik ya hari ini. Dan kabar baru ini datang dari trio yang sempat mencuri perhatian lewat lagu Sempurnanya Aku. Siap, siapa lagi kalau bukan New Pusat Dunia atau yang biasa dikenal dengan NPD, yang dimana dia baru, mereka baru aja yang merilis single terbaru yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Dan kalau kamu expect lagunya bakal mirip dengan rilisan sebelumnya, wah ini siap-siap kaget ya. Karena di lagu ini, kali ini yang sus NPD tampil lebih grande, lebih megah, dan berasa lagi nonton pertunjukan Broadway gitu ya. Nuansa pop jazz, big band pop gitu ya, ditambah sentuhan brass section, bikin lagu ini tuh terdengar lebih unik dan juga beda dari kebanyakan lagu pop yang lagi beredar saat ini. Yang bikin makin menariknya lagi nih ya, ternyata ide judul lagu ini tuh sebenarnya lahir dari obrolan santai di studio antara Kev, Nicky, dan juga Mario. Dimana kalimat yang awalnya cuma kayak celetukan random gitu ya, malah terasa catchy dan akhirnya dipilihlah jadi hook utama lagunya. Sebenarnya gak cuma itu yang ses, karena produksinya itu prosesnya juga terlibat nama-nama keren juga. Ada Ray Tobing dan juga Peter Laudeng ya sebagai produsernya. Lalu ada permainan gitar akustiknya diisi oleh Iqbal Ramadan. Ada drummer Noario Alif ikut terlibat, dan juga Barsena Bestandi dipercayai sebagai vokal directornya. Jadi kalau kamu yang sus lagi cari nih ya lagu yang fresh, unik, dan punya vibe teatrikal ala musical Broadway gitu, kayaknya I Love You But You Lebih Love Me ini bisa banget nih masuk playlist kamu di minggu ini ya. Nah buat sekarang nih ya pertanyaannya, kalau cinta itu harus seimbang nih, gimana kalau ternyata I Love You But You Lebih Love Me? Nah ini red flag atau justru green flag nih yang sus. Langsung aja kita dengerin ya, NPD, I Love You But You Lebih Love Me, spesial buat kamu di siang hari ini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu dari Hindia Mata Air yang tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi sudah aku putarkan. Lunas ya Mas Ferdi, semoga kamu enjoy dengan playlist yang barusan aku putarkan ya. Lanjut yang terus, barusan masuk lagi rekomendasi dari kamu ya, drop-dropan di WhatsApp. Jadi aku bacain dulu ini yang baru bergabung, yang sudah drop rekomendasi lagunya. Ada dari Kak Aime. Halo Kak Aime, selamat siang. Hari ini Kak Aime mau dengerin lagunya Sheila on Seven yang judulnya Seberapa Pantas. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Aime, ditunggu aja. Setelah ini Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Fabian nih. Halo Kak Fabian, selamat siang. Tumben banget nih Kak Fabian gabungannya di pertengahan jam siang ini ya. Biasanya tuh di awal banget nih, tapi tumben. Oh ini katanya terlambat karena habis dari pasar. Oh alah, aman aja. Hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi yang Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Diputerin ya, kalian siap? Aman aja, Kak Fabian ditunggu ya. Nanti bakal Hans puterin sesuai urutan ya, jadi aman aja. Kalau mau lagu kamu diputerin di awal-awal, boleh dong Kak Fabian ya. Gabungan next time di awal banget ya. Jadi Hans hanya puterin di sesuai urutan gabungannya, oke? Okay? Jadi lanjut, ada dari Kak Ayu yang update katanya tadi lagunya ternyata Hans cek belum ada ya. Jadi hari ini Kak Ayu mau update lagunya Tensi aja yang sensi ya. Makasih Kak Hans, siap. Lagu yang seru buat siang hari ini buat kamu ya. Kak Ayu ditunggu aja, setelah ini Hans amanin di playlist. Oke, okay? Dan lanjut yang ses, kita geser ke Instagram ya. Karena dari tadi sudah masuk notifikasi dari Instagram yang sudah DM dan juga mengisi question box yang ada di Instastory. Hans ceki-ceki dulu ya. Hari ini yang dari Instagram aku bacain yang dari DM dulu dari Kak Kevin Graham. Halo Kak Kevin, hari ini Kak Kevin mau dengerin lagunya Randy Pandugo yang Silver Rain ya, yang Geraldine Geralds remix katanya, yang Senandung Lara atau Senandung Lara ya, tolong diputerin. Siap Kak Kevin, ditunggu aja. Setelah ini Hans ceki-ceki satu persatu ya. Kalau ada lagunya nanti Hans puterin, kalau belum ada nanti juga Hans kabarin kamu. Oke, okay? Ditunggu aja Kak Kevin. Langsung aja kita geser ke

Lian ya. Ada juga dari Kak Nabila Absarini yang katanya, yuhu, mau dengerin di ujung minggu dong dari Mesa Ira. Siap, aman aja. Setelah ini aku amanin satu lagu dari Mesa Ira di ujung minggu buat kamu. Karena banyak banget di siang hari ini yang pengen dengerin lagu di ujung minggu ya dari Mesa Ira. Ada dari Kak April SHD, ada dari Kak Aung Yalin, Molly Rahma, ada dari Kak Virgo Gize juga ya. Dan juga Kak Cika Ismarani dan juga Kak Maulia.id. Oke, pokoknya Hans amanin di playlist satu lagu dari Mesa. Next ada dari Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura ya. Tolong diputerin kan? Siap. Setelah ini aku amanin ya di playlist. Ada juga dari Kak Nabilha yang katanya ada nih Roni Parulian, tak ada yang sepertimu, Maci. Siap, ditunggu aja. Setelah ini Hans puterin di playlist ya. Ada juga dari Kak De Enggi Support yang katanya pengen dengerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Boleh gak? Boleh. Ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Flowly67 yang katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu, yang kemarin jadi top 1 Indo 20 ya. Siap, aman aja. Ditunggu aja. Setelah ini Hans amanin satu lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu, spesial buat kamu. Next ada juga dari Kak The Naps Radio yang katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah ya, yang judulnya Cegil. Oke, yang sudah Hans amanin, sudah Hans bacain ya, sudah aku masukin ke playlist. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti bakalan Hans puterin sesuai urutan satu persatu. Jadi jangan kemana-mana. Dan buat kamu, mumpung sekarang masih jam 12.22 ya, masih ada waktu buat update rekomendasi kamu, boleh banget ya. Tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfm Surabaya. Kamu jangan lupa follow Instagram kita ya, dan juga ceki-ceki di Instastory Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu yang dari tadi nih sudah nangkring di sini direkomendasin sama Kak Edi. Ada dari Rizwan Fadila, RN Boys dan juga Mahalini Seketika yang katanya lagunya buat Kak Hans aja deh.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Best, best, best, best, best. DJ.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Kalau belakangan ini kamu ngerasa hidup cuma muter di antara kerja, pulang, tidur, lalu ngulang lagi keesokan harinya, mungkin lagu yang satu ini bakalan relate banget ya, Sas. Penyanyi dan penulis lagu Stephen Pasaribu baru aja merilis single terbarunya yang Sas yang berjudul Lama Tak Bermalam Minggu. Lagu ini ngangkat kisah ya tentang banyaknya orang dewasa masa kini tuh yang sibuk banget ngejar rutinitas, berangkat pagi, pulang malam, tapi diam-diam merasa sepi saat kembali ke rumah karena ya gak ada seseorang yang menunggu gitu di rumahnya. Dan by the way, menariknya dalam proses produksinya ini Stephen berkolaborasi dengan channel musik dari Stockholm ya, Swedia sana, yang membuat warna musik di lagu ini terasa lebih fresh. Bahkan ada sentuhan lirik yang berbahasa Inggris yang ikut juga mewarnai lagu tersebut ya, Sos. Sebenarnya nggak cuma lewat liriknya aja sih, tapi cerita kesepian itu juga sebenarnya digambarkan lewat video klipnya yang ditampilkan ya, yang menampilkan keseharian seorang pria hingga akhirnya bertemu sosok yang membawa warna baru dalam hidupnya. Tapi tenang aja ya, Sos, lewat lagu ini Stephen juga ingin menyampaikan pesan kalau sebenarnya nggak cuma punya pasangan saat ini, nggak punya pasangan saat ini bukan berarti ada yang salah dengan hidup kita atau hidup kamu. Karena ya setiap orang kan punya waktunya masing-masing ya. Sebenarnya juga memiliki hubungan tuh bukan suatu perlombaan gitu. Jadi ya udahlah ya, antara punya dan nggak punya bukan juga hal yang penting gitu. Yang penting kan juga kita menikmati hidup dengan apa adanya ya. Jadi buat kamu yang Ses yang mungkin akhir-akhir ini lagi fokus fokus kerja, fokus kuliah, atau mungkin lagi menikmati waktu sendiri mungkin ya, sepertinya lagu ini bisa jadi teman yang pas buat nemenin malam kamu atau mungkin ya merenung kamu di sepulang kerja gitu ya. Dan langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Stephen Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. Ya walaupun hari ini bukan malam minggu ya.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, Mod, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

Di ujung minggu dari Mesahira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini di jamnya Yelsos. Thank you so much buat kamu yang masih nyepetin gabungan ya barengan sama Has, dan juga makasih buat kamu yang dari tadi sudah drop rekomendasi playlist-playlistnya hari ini. Dan sorry juga kalau tadi sempat terlewat atau belum sempat terputar playlistnya, karena gak tahu kenapa hari ini banyak banget Yelsos, jadi waktu 2 jam ini gak cukup untuk muterin semua playlist rekomendasi dari kamu. So sorry banget ya, but it's okay, masih bisa gabungan besok ya di jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu tinggal mention aja ke Hans ya, tinggal bilang ke Hans kemarin playlistku belum terputar, nanti bakalan Hans puterin di awal spesial buat kamu. Anyway, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing ya. Sos, buat kamu yang mungkin setelah ini lanjut kerja ya, karena jam istirahat juga sudah kelar. Jadi mungkin yang mau balik kerja, semangat. Dan mungkin balik kampus buat kuliah juga semangat ya. Pokoknya jangan kasih kedor semangatnya hari ini ya, Sos. Dan biar makin semangat terus hari-harinya, boleh banget tetap stay tune terus dengan dengerin playlist keren dari DJ FM Surabaya. Tinggal pastinya nanti juga sore bisa gabungan sama Kiki ya di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. So ya, buat keep antrian dari sekarang boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau untuk ceki-ceki info terupdate-nya boleh banget langsung aja follow Instagram kita @djfmsurabaya. Dan juga buat kamu yang mungkin pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada, boleh banget tinggal download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga bisa banget yang search, tinggal search di www.djfm.co.id juga bisa banget ya. And that's it, kita cukupin buat hari ini ya. Sos, Hans pamit undur diri dulu. Jaga mood, jaga hati, jangan lupa makan dan semangat terus. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di jamnya ya Sos. Dan buat sekarang sebagai penutup, aku puterin dulu lagu Dia Tensi yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Ayu dengan Sensi, spesial buat kamu sebagai penutup hari ini.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, Tragedy. Lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Aku Sabina dari Kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim Fit Marion Jolam, judulnya Magnet. Thank you.

0: Halo semua, kita dari
1: The Lantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Puterin dong.
2: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Soples teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, young stars?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke young stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini, di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Melody Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lenya tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk caya.
1: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
2: Hai, saya Raisa.
3: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng maruah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai, langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis. Mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag, di Kabupaten Kota, untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana. Sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh yang stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Ini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Balik lagi ditemenin barengan sama Kiki. Aduh, aduh. Hari pertama masuk ya. Setelah kemarin kayaknya bulan Juni diawali dengan libur tanggal merah gitu. Semangat, semangat ya stars ya. Karena dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti kamu juga bakal ditemenin sama Kiki. Jadi tenang aja, kita bakal seru-seruan. As long as kamu stay tune, dengerin terus di JFM Surabaya.

Girls. You're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate All Stars Radio, dan masih bareng sama Kiki yang udah muterin kamu dua lagu kayaknya pada semangat-semangat banget ya lagunya Youngsters. Ya iyalah, salah satunya udah dibuka sama lagu yang nantinya bakal digemakan ditampilkan spesial untuk FIFA World Cup, lagu dari Lisa Anita dan juga Rema Go. Meskipun sebenarnya banyak huru-hara ya Youngsters ya, yang percaya kalau aduh pemegang tahta tertinggi dari lagu-lagu FIFA Piala Dunia udahlah dijatuhkan kepada Shakira aja. Tapi apa salahnya sih Youngsters sama perubahan? Apa salahnya kalau misalnya nih ya FIFA merasa kayaknya artis yang lebih kekinian tuh ya Lisa Blackpink ini. Memang mungkin vibes-nya berbeda gitu ya dengan lagu-lagu yang biasanya dibawakan sama Shakira. Tapi bukan berarti lagunya gak enak kok Youngsters ya, tetap enak, tetap mantep, tetap bikin semangat juga. Harapannya menjadi anthem, menjadi lagu yang bisa nih membawakan atau juga ngasih vibes Piala Dunia, vibes pertandingan itu ya Youngsters ya. Ya kita iniin aja lah, namanya apa ya, netizen kan ya. berpendapat apa aja boleh, tapi nggak boleh menghujat ya Youngsters ya. Kita makin dengerin makin hari juga lagu yang satu ini oke aja kok kata aku. Tapi selain ada FIFA World Cup 2026 yang kayaknya udah semakin dekat nih Youngsters, ada juga satu film yang makin dekat sama tanggal rilisnya. Film apa tuh? Kalau kamu kemarin sempat stay tune dengerin Kiki siaran Sunset Vibes di DJ FM Surabaya, well, you might know Youngsters, karena kemarin aku sempat spill salah satu cast-nya. Cuma ternyata di beberapa waktu kebelakang itu banyak banget teori-teori tentang film yang satu ini. Gimana kalau kita kupas tuntas aja Youngsters? Kita ngomongin teori, kita ngomongin Easter egg, kita ngomongin hand, dan juga nantinya kita bakal berspekulasi tipis-tipis aja ya Youngsters ya. Kira-kira apakah benar, mana yang mitos, mana yang fakta, mana yang hanya opini, hanya harapan-harapan aja, teori-teori aja, dan mana yang sebenarnya udah fix terkonfirmasi. Sambil kamu gabungan dulu aja, pastinya barengan sama Kiki Youngsters ya. Boleh chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram @djfmsurabaya. Pastinya supaya bisa temenin kamu sama lagu-lagu di Sunset Playlist ya, I hope ada rekomendasi dari kamu di sana. Satu persatu bakal aku putarkan Youngsters ya. But for now, ketemuan dulu sama Benson Boone, 'cause sorry I'm here for somebody else.

Aku udah sempat menyinggung-nyinggung ya yang stars ya, satu film yang aduh fansnya nih pada nunggu-nungguin. Terutama karena banyak sekali clue-clue ya stars ya, yang mengarahkan kita kepada satu nama Queen of Pop-nya zaman sekarang kalau kata aku, yaitu Taylor Swift, di mana emang udah dikonfirmasi per tanggal 1 Juni 2026 kalau Taylor Swift ini bakal mengisi OST dari film Toy Story 5.

Ya, yang Stars kalau tiba-tiba terputar lagu All Too Well ini di sela-sela film Toy Story yang kayaknya udah menemani aku dari masa-masa aku kecil, bertumbuh, berkembang sampai usiaku sekarang, masih ada loh sequelnya. Masih nyampe Toy Story 5 ya Stars ya. Kayaknya I remember all the scenes all too well. Kenapa aku kasih kamu lagu-lagu Taylor Swift, khususnya lagu-lagu yang ada di track 5, karena kemarin jadi salah satu clue yang makin mengarahkan kita ke satu nama, yaitu Taylor Swift. Dari sekian banyaknya clue, kalau di platform streaming Apple Music nih Esters ya, lagu-lagu di track 5-nya Taylor Swift yang ada lirik huruf T sama S semuanya tiba-tiba berubah jadi huruf kapital. Alhasil makin banyak fans atau Swifties atau bahkan fans dari franchise Toy Story yang merasa ini benar-benar cocok logi sih. Ini kayaknya beneran ada hubungan TS dengan Toy Story. Cause we all know Toy Story adalah satu film yang kayaknya udah cukup lama gitu ya yang Stars ya. Tapi gak pernah tuh disingkat-singkat ala-ala menjadi TS. Karena we all know singkatan TS itu identik sama seorang Taylor Swift. Dan Taylor Swift tuh punya kebiasaan ya Stars. In every her five atau fifth tracks atau track fives ya, kalau bahasanya Swifties itu ya Stars, pasti adalah lagu-lagu yang identik atau personal gitu loh buat Taylor Swift. Lagu-lagu yang biasanya durasinya panjang. Makanya kalau kamu kenal di album Red All Too Well ada 10 minute versionnya. Ya bukannya apa, karena biasanya adalah lagu yang paling emotional ya Stars ya. Jadi kamu akan memilih lagu All Too Well yang satu ini kah?

Taylor Swift kasih lagu judulnya Dear John yang akhirnya dihubung-hubungkan karena kok kebetulan juga ya Taylor Swift tuh punya mantan namanya John Mayer ya stars, dan di timeline yang sama emang kok tiba-tiba ya putus ada muncul ada rilis lagu Dear John ini ya. Mungkin iya mungkin enggak sih sebenarnya lagu yang satu ini untuk siapa.

Drive. Atau mungkin nih yang stres ya, mungkin siapa tahu kamu pengen lagu-lagu yang jangan galau dong Ki, tapi tetap khasnya Taylor Swift, tetap track 5 ada ya. Udah aku siapin lagu yang satu ini bakal bikin kamu ngerasa kesengsem. Atau mungkin nih ya, mungkin ya, kamu tuh pernah di titik dimana kebayang-bayang mulu sama orang yang kamu taksir ini siang, malam, kayaknya mikirin dia terus deh. Bahkan kamu tuh halu di titik yang mikirin dia kayaknya kalau sama aku jadian lucu deh kita. Ada yang start lagu yang semacam ini di track 5-nya Taylor Swift, Delicate.

Tuh, siapa yang bilang kalau Taylor Swift tuh selalu identik dengan breakup songs? Enggak juga kok ya, Esters ya. Topik dari lagu-lagunya Taylor Swift tuh banyak, beragam dan luas. Makanya di Toy Story 5 kali ini Taylor Swift digandeng lah untuk menjadi pengisi OST salah satunya. Akankah lagunya Taylor Swift yang satu ini se-emotional Another Track 5-nya Taylor? Karena kalau dari judul lagunya aja ya yang stres ya, kayaknya feelingnya aku nih roman-romannya bakal mengharukan sih yang stres ya. Karena kalau memang benar Toy Story 5 ini akan menjadi finale atau franchise terakhir dari Toy Story. Ceritanya udah berakhir sampai di season 5 ini. We never know. Tapi yang stres ya, ada juga satu lagu lain masih di track 5-nya Taylor Swift yang sengaja aku pilih khusus buat kamu yang adalah pejuang-pejuang apapun itu sih sebenarnya, memperjuangkan apapun itu ya yang stars ya. Karena kalau katanya Taylor, the bad news is you're on your own, kid, but the good news is you're on your own.

Tuh, yang Stars ya benar-benar lagu yang menggambarkan segala situasi. Dimana kamu pernah effort untuk sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu impikan. Biasanya lagu ini tuh cocok untuk graduation song. Lagu ini tuh cocok untuk kamu yang sedang merasa sendirian, kayak dipeluk, dipuk-puk gitu loh ya Stars. Bener-bener ya, lagu-lagunya tuh semuanya punya emotional yang macem-macem, beragam, tapi ngena gitu ya Stars masing-masingnya. Mana yang kamu pilih dari 4 lagu? Kamu bisa ceki-ceki langsung di Instagram story untuk ikutan pollingnya, atau chat juga lewat WhatsApp, boleh banget di 081-888-0948. Karena sekarang akan ada Bernadia, ya bisa dibilang Taylor Swift-nya Indo kali ya Stars ya, lewat salah satu lagu yang akan masuk di second albumnya, Stars, Rabun Jauh.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

biar kamu makin semangat yang stars ya. Mumpung lagi day one, masuk kantor, masuk kuliah, atau masuk apa lagi nih kira-kira. Sambil menyapa sore hari ini, sudah bergabung barengan sama Kiki ada Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mariana. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Begitupun juga pendengar aku yang lainnya seperti Mas Yusuf nih, yang sore hari ini ikutan mampir pengen diputerin lagunya Demi Lovato, Heart Attack. Cukup mewakili perasaan hari ini ya, kurang lebihnya ya Mas Yusuf ya, yang tiba-tiba harus masuk setelah kemarin kayaknya liburnya panjang gitu, agak kaget, agak deg-degan, agak jantungan gitu kalau katanya Demi Lovato. Menyapa juga sore hari ini ada Mas Ferdi. Selamat sore Mas Ferdi. Aduh, disapa katanya selamat sore Kiki cantik. Alah, bisa aja. Ini pasti ada maunya nih ya kalau udah menyapanya model begini. Padahal Mas Ferdi mah gak mau yang gimana-gimana ya stars ya, cuma mau diputerin aja lagunya sore hari ini, Coming From Kygo dan juga Dan Teminsky, Heaven On My Mind. Oke, boleh ditunggu ya kalau begitu ya. Kamu juga di Iwan masuk kerja lagi kan Mas Ferdi kan, meskipun ya kamu kayak libur kerja gitu ya, on off. Tapi kemarin tanggal merah harusnya kantor kamu libur ya. Kalau gak libur, nemenin aku aja di DJ FM ya. Kira-kiranya begitu. Ada juga dari Mas Mimo sore hari ini. Waduh, lagi ada di daerah Pandaan, muales. Luar biasa ini nih ya, manusia-manusia

Dia yang terkena sindrom liburan panjang. Jadi udah gak terbiasa tuh dengan kegiatan-kegiatan produktif. Rasanya ketika hari Selasa tanggalnya udah item lagi, kayak gak terima ya. Badan nih masih adaptasi ulang gitu ya. Rasa-rasanya gak apa-apa Mas Bimo, aku bakar semangatmu ya sore hari ini lewat Drowning Pool yang Buddies Band. Oke. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan. Selamat sore Mas Ali, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Mau diputerin lagunya Imagine Dragons, Follow You. Oke. Aku juga follow you deh, ngikut kamu ya. Rekomendasi lagunya Sunset Playlist bakal aku puterin segera, aku amankan dulu. Sama sore hari ini ada dari Mas Yusuf Triyono nih. Katanya kangen, tiba-tiba aku di mention. Sebentar ya. Ini ngomong-ngomong Mas Yusufnya ada dua nih. Tadi Mas Yusuf yang ini Mas Yusuf Triyono. Selamat sore Mas Yusuf, gimana kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat ya. Sedang apa dan di mana nih sore hari ini Mas Yusuf ya? Apakah sudah kembali produktif seperti sedia kala? Dan juga ada Kakak Fabian. Selamat sore Kakak Fabian, gimana kabarnya? Baik ya, semoga ya sehat-sehat ya. Karena aku juga tadi didoain gitu ya, yang terus, aduh semoga DJ Kiki ini sehat selalu pokoknya. Semoga DJ Kiki cantik. Iya deh, boleh. Makasih ya, aku aminkan aja lah segala doa baiknya. Kakak Fabian sore hari ini mau ditemenin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Lala, ini memang bulannya album ketiga Olivia nih ya. Jadi boleh untuk Kakak Fabian stay tune terus aja dengerin DJ FM. Sambil menyapa juga sore hari ini ternyata ada Mas Randy. Aduh, selamat sore sayang. Selamat sore juga. Untuk lagunya masih belum kepikiran. Ya udah gak apa-apa, aku mah harap maklum ya. Aku tungguin karena aku masih bakal ngajakin kamu seru-seruan sampai jam 6 sore nanti. Since aku juga tahu kalau yang dipikirannya Mas Randy kan aku terus ya. Jadi belum kepikiran lagunya, wajar. Gak apa-apa, dimaafkan. Aduh, jangan lupa yang search ya, ikutan pilih-pilih juga untuk listening party. Seperti Kak Nadine tadi yang gercep gabungan barengan sama Kiki, katanya kok ya pas gitu. Di lagu-lagu untuk listening party sore hari ini ada lagu yang cukup mewakili kondisi dan situasinya Kak Nadine nih. Wah, cocok ya kalau begitu ya. Aku puterin dulu deh lagunya Demi Lovato kalau gitu buat Mas Yusuf. Tapi yang ini Mas Yusuf ya, yang udah rekomendasiin lagu ya Mas Yusuf Triyono, aku tunggu. Kira-kira kamu lagi pingin dengerin lagu apa nih? Judulnya atau lagunya siapa sih? Kasih tahu ya di chat ya, oke? Okay?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. DJ FM.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

yes, heaven on my mind, youngsters. When it comes to Toy Story, salah satu film yang kayaknya tuh ya menjadi pelopor film-film animasi yang awal-awal banget sebelum mungkin aku ganti ya favorite aku. Kayak film Coco, Inside Out. Tapi salah satu yang paling lama, salah satu yang kayaknya menemani aku dari masih pi sampai sekarang itu ya Toy Story. Selalu excited youngsters ya. Dan aku punya karakter-karakter favorite aku pastinya di Toy Story ini. Jadi kabar kalau akan ada Toy Story 5 itu satu hal yang cukup exciting sebenarnya. Tapi makin exciting lagi karena the facts kalau Taylor Swift akan menjadi kolaborator untuk film yang satu ini. Since emang ya udahlah ya youngsters, kita tahu Taylor Swift tuh terakhir ngeluarin karyanya kapan, meskipun bukan yang lama banget, tapi I consider this collaboration as a comeback juga dari seorang Taylor Swift, karena kayak udah jarang aja gitu lihat doi, bahkan ngelihat di acara-acara, ajang-ajang, awards dan lain sebagainya juga rarely banget gitu, karena emang ya udah sibuk dan lagi mindful sama kehidupannya di masa sekarang ini. Dan itu sah-sah aja, itu adalah haknya Taylor Swift ya sisters ya. Tapi akhirnya kolaborasi yang satu ini cukup menggemparkan menurut aku. Karena dimulai dari bulan April, kalau gak salah aku ingat April akhir banget ya sisters ya. Around tanggal 30 di mana tiba-tiba ada website-nya Taylor Swift ini berubahlah menjadi tema-tema Toy Story. Yang awalnya mungkin adalah gambar album terakhir yang rilis ya. Dan biasanya emang website-nya kan menyesuaikan aja gitu. Lagi jualan apa sih, merchandise apa yang emang lately atau bahkan latest dirilis aja gitu. Jadi harusnya sih warna-warnanya tuh gonjreng yang kayak oranye atau hijau turquoise gitu-gitu ya youngsters ya. Tiba-tiba berubah menjadi teduh, menjadi biru, menjadi warna-warna 1989. Dan di tanggal 30 April itu tiba-tiba ada countdown gitu youngsters. Dan apa ya, akhirnya muncul spekulasi-spekulasi yang bikin makin liarnya lagi. Aku gak ngerti itu konsepnya emang kepencet atau dengan sengaja, karena emang bener-bener cuma beberapa menit aja dan tiba-tiba countdown ini tuh hilang. Nah, setelah ada clue yang pertama itu gak lama di bulan Mei, di tanggal 2 ya, waktu yang dituju sama countdown-nya ini tuh makin menjurus-menjurus lah gitu kan, makin ramai diperbincangkan. Terus mulai muncul billboard-billboard nih yang lumayan gong ya. Pokoknya di bulan Mei ya pertengahan akhir bahkan itu muncul billboard tulisannya TS ya kan. Sebenarnya TS kan could be both ya youngsters ya, could be Toy Story tapi at the same time could be Taylor Swift. Dan banyak Swifties yang bilang ya di kolom komentar nih, aku kan anaknya baca teori netizen banget nih. Di kolom komentar tuh ada yang bilang gini, Toy Story never been pakai singkatan TS itu sendiri, meskipun iya judulnya Toy Story gitu, karena orang-orang itu bakal notice, bakal realize kalau TS itu lebih mengarah kepada brandingannya si Taylor Swift gitu ya sisters ya. Penyebutan untuk perilisan albumnya Taylor aja tuh mesti kayak TS11, TS12 ya gitu-gitu. Jadi kayak TS tuh identiknya sama Taylor Swift deh. Ada apa nih? Kenapa billboard yang temanya Toy Story tapi logonya TS gitu kan? Dan kalau diperhatikan lebih jeli lagi, gambar atau background dari tulisan logo TS ini tadi adalah nuansa-nuansa kamar dari salah satu tokoh atau karakter di Toy Story, yaitu Andy youngsters ya, di mana ada awan-awan di belakang tulisan ini. Dan fun fact-nya kalau dihitung jumlah awannya tuh ada 13 biji
yang juga lagi-lagi identik dengan seorang Taylor Swift. Di mana angka keberuntungan yang dipercaya lah at least ya sama si Taylor ini tuh angka 13. Itu kayak angka favorite lucky number-nya si Taylor Swift gitu loh, yesterday-nya. Jadi makin-makin lah orang-orang ini berspekulasi ini fix sih. Gak mungkin kalau ini gak ada keterlibatan Taylor Swift di Toy Story 5 yang satu ini. Nah, dari situlah spekulasinya makin liar, makin orang-orang tuh mantengin semantengin itu, bahkan ya youngsters ya diteliti satu persatu apa yang kira-kira bisa menjadi clue lagi nih setelah ini. Entah itu dari official account Disney Pixar-nya, entah itu juga sekaligus dari akunnya Taylor Swift, website-nya, social medianya. Bahkan gak jarang akun-akun fanbra mulai membahas-bahas lah gitu, youngsters. Menarik sekali. Dan kemarin tuh ada satu fakta lagi di mana nama Bad Bunny, ini aku ingat banget, tiba-tiba menjadi pengalihan isu gitu ya, youngsters. Katanya Bad Bunny nih bakal jadi salah satu kolaborator, bakal main dan bakal menjadi salah satu karakter lah di Toy Story 5 ini. Ada karakter kayak mainan pizza gitu deh, youngsters, pokoknya yang diisi suaranya sama Bad Bunny. Jadi orang-orang tuh berpikir kayaknya mungkin kok, atau ya ini bisa jadi nih Bad Bunny aja fix join gitu kan di Toy Story 5. Kayaknya Taylor Swift juga akan punya keterlibatan, gak tahu menjadi karakter, gak tahu mengisi OST-nya. Sampai akhirnya diumumkanlah pertanggal 1 Juni 2026, youngsters, fix emang iya si Taylor ini bakal ngisi OST-nya. Dan ini jadi pengumuman yang lumayan besar-besaran ya, karena selain daripada memang mengisi OST, udah sampai bakal ada ini versi kaset gitu, youngsters, versi CD dari rilisan terbarunya Taylor yang menjadi soundtrack ini nantinya. Kita bakal obrolin lebih lanjut clue-clue atau Easter egg dan juga teori-teori lainnya yang memperkuat fakta yang sebenarnya sudah terkonfirmasi juga ya, youngsters ya. Tapi penasaran banget kira-kira akan jadi seperti apa, karena aku merasa ya Toy Story itu juga udah punya iconic soundtracknya, youngsters ya. Salah satunya mungkin kalau kamu ingat ada scene yang sedih banget di salah satu franchise atau salah satu season Toy Story ini, youngsters, ketika lagu When Somebody Loves Me ini diputar, apakah ini pertanda kita harus nonton 1-4 lagi nih sebelum persiapan yang kelima?

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Ini nih yang tersia, salah satu clue dari kemunculan Taylor Swift menjadi pengisi soundtrack dari Toy Story 5 adalah lewat lagu-lagunya yang ada di track 5 atau lagu-lagu yang dirasa paling emosional di setiap albumnya. Ya sebenarnya bisa juga sih dikaitkan dengan TS5, Toy Story 5. Kayaknya track 5 dari lagu-lagu Taylor Swift. Ah, cocok juga nih. Setelah sebelumnya juga yang tersia posternya 1989 yang adalah album dari Taylor Swift yang kemarin sempat aku bahas juga berhasil menjadi salah satu album paling mengubah sejarah ya, terutama mungkin si Taylor kan awalnya country gimana gitu lagunya, tiba-tiba menjadi pop girly sampai sekarang ini. Nah ternyata album 1989 yang juga adalah kelahirannya Taylor Swift ini kan ada gambarnya Taylor, terutama ini yang Taylor's version ya, ngomong-ngomong albumnya. Jadi Taylor Swift lagi ketawa gitu, terus di belakangnya nih ada satu keidentikan dari 1989 yaitu burung-burung albatross, burung-burung yang biasanya kamu lihat ada di pantai-pantai yang stars ya, tapi pantai luar negeri. Kayaknya kalau pantai Indonesia beda ya, burungnya bukan burung albatross, kurang tahu deh aku tuh. Burung apa yang biasanya ada di pantai Indonesia ya stars ya. Nah itu tiba-tiba berubah menjadi gambar awan-awan yang identiknya warna biru. Habis itu ada awan-awan, ya pastilah kamarnya si Andy Toy Story. Itu yang makin memperkuat spekulasi dari fans yang stersi. Ah ini mah fix gitu. Makanya sore hari ini aku mau ajakin kamu seru-seruan lewat lagu-lagunya Taylor Swift, terutama track 5-nya Hipsters ya, track kelima dari album-albumnya. Tapi gak mungkin ya kalau semuanya say, tapi aku pilih nih sebisa mungkin lagu-lagu track 5 yang paling terkenal, yang paling ikonik, yang paling kamu tau lah kurang lebihnya gitu ya. Jadi bukan lagu-lagu yang skena Taylor Swift, enggak ya. Karena I'm pretty sure kamu pasti pernah minimal denger satu kali lagu yang judulnya adalah All Too Well In It. Meskipun ya Yesters ya, ada yang versi 5 menit, ada yang versi 10 menit, terus dari awal sampai akhir liriknya itu berbeda, kayak bercerita aja gitu ya. Tapi lagu yang satu ini tuh menjadi lagu andalan Swifties. Jadi lagu yang kayaknya bisa dirapalkan, dilafalkan satu persatu kata-kata per liriknya pokoknya deh.

Karena seperti judulnya, kayaknya Taylor Swift emosional banget ketika menuliskan lagu yang satu ini. She remember all the details all too well. Tentang apa aja yang pernah dilakuin seseorang itu yang kita udahlah gak usah sebut namanya. Ya yang tersia pokoknya salah satu mantannya Taylor ya. Yang kayaknya cukup membekas, cukup bikin Taylor ini terngiang-ngiang terus. Makanya terbitlah All Too Well Yesterday. Apakah kamu akan memilih lagu yang satu ini seperti Mas Bima? Too well. Atau jangan-jangan kamu lebih pilih lagu yang Dear John ini?

Lagu yang satu ini juga lagu marah-marah banget sih Youngsters. Ada di salah satu album paling brutalnya Taylor Swift, yaitu Speak Now, di mana lagu ini tuh sebenarnya ya Youngsters yang menceritakan tentang seseorang yang pernah menyakiti Taylor. Tapi setelah dicari tahu ke belakang, kayaknya dia nyakitin banyak orang deh, termasuk juga mantan-mantannya yang lainnya. Ups. Aduh, ngeri banget deh. Bahkan lagu yang satu ini pernah dibikin bahan berantem gitu lah Youngsters, sama seseorang yang digadang-gadang memang ditujukan lah sama lagu Dear John ini. Jadi si John Mayer ya, seseorang yang katanya ditaruh di lagu yang satu ini tuh pernah nyindir-nyindir balik lah, alah Taylor Swift apa sih, artis yang mid aja lah lagu-lagunya tuh, aku bisa bikin lagu yang lebih keren gitu, aku gak bakal menceritakan tentang mantan-mantan aku dan whatsoever itu. Menurut doi, Taylor Swift tuh terlalu kekanak-kanakan ya dengan menuliskan lagu-lagu yang bertemakan tentang mantan-mantannya ini. It's, tapi jangan salah ya, Taylor Swift bukan cuma ngomongin soal itu-itu aja, itu-itu terus. Karena buktinya lewat album Reputation, album yang digadang-gadang menjadi album yang bahkan lebih lover daripada album yang judulnya Lover, alias lagu-lagunya ini lagu-lagu kecintaan banget. Waktu Taylor Swift tiba-tiba comeback setelah sempat non-aktifin social media Youngsters ya, album Reputation termasuk track 5-nya yang Delicate ini,

ya, lucu, centil, kecintaan. Siapa yang pernah ngerasain kayak gini? Berarti kamu wajib ya untuk ikutan listening party seru-seruan barengan sama Kiki. Yuk sini buruan ikutan pollingnya di Instagram story ceki-ceki at DJFM Surabaya ya, atau chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 seperti kakak Nadine dan kakak Mas Ferdi ya, yang juga ikutan vote nih sore hari ini. Katanya mau yang you're on your own.

Kalau yang kayak gini mah sebenarnya termasuk yang lumayan baru ya, album ke-10 soalnya. Bener-bener nemenin Taylor Swift dari nol nih. Sampai akhirnya akan menjadi pengisi soundtrack dari Toy Story 5 Yesters ya. Tadi ada yang DM juga, katanya kakak Christian Benedictus ya juga pilih lagu Yoyo. Wah, ini sih ketahuan Swifties abis ya. Karena lagu-lagu Taylor Swift kalau udah mulai disingkat-singkat judulnya Yoyo nih, padahal judulnya adalah You're On Your Own Kid. Nah, ini udah aliran keras. Waduh-waduh, Yesters ya. Dan nanti ditunggu ya, karena lagunya bakal segera ada di DJ FM juga. Tepat di hari Jumat, Yesters katanya bakal rilis lagu untuk Toy Story 5 ini. Tapi kalau ngomongin soal Toy Story 5 ya, aku tuh selalu keinget sama salah satu musisi asal Indonesia yang suka banget sama Toy Story, sampai mengoleksi mainan-mainan khususnya karakter Woody. Siapa lagi kalau bukan Bilal Indrajaya.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Musisi Indonesia yang aku ngerasa tuh kayak lagu-lagunya, wah, lyrical genius ya, seperti ya orang-orang itu aja ya, kayak Kunto Aji, Tulus, India, atau Baskara gitu. Terus siapa lagi? Ya yang satu circle ini aja lah gitu kan. Tapi kalau ditanya siapa lyrical genius lainnya, lyricist yang kayak keren gitu kan karya-karyanya, ya tidak lain tidak bukan mungkin aku harus sebut Taylor Swift gitu ya, stars ya. As someone that adores music from its lyric so much, seseorang yang biasanya jatuh cinta sama liriknya dulu, aku ya terutama, itu membuat aku suka sama lagu-lagu dari Taylor Swift dari zaman-zaman Fearless, bahkan ketika albumnya tuh masih ada semi-semi country. Jujur pas debut aku bukan fan-nya Taylor. Mungkin ya karena sekedar liriknya tidak benar-benar ditulis sama Taylor Swift sendiri gitu kan ya, yang stars ya. Tapi makin kesini makin bagus, makin keren, dan somehow lyrics-nya relatable gitu loh ya stars, dengan situasi dan kondisi apapun yang membuat aku juga somehow heran gitu. Karena kan kita nih adalah dua orang yang berbeda gitu. Bagaimana kisah kita tuh bisa ditulis dengan sedetail itu dan sama exactly. Dan ternyata itu gak dirasakan sama aku sendiri gitu kan. Turns out banyak orang yang juga merasakan hal yang sama. Sampai-sampai nama fans dari Taylor Swift yaitu Swifties aja masuk ke kamus ya kan. Berarti seberapa berpengaruhnya, seberapa masifnya seorang Taylor Swift di industri musik ini. Keren sih menurut aku. Dan untuk lagu yang menjadi OS dari Toy Story 5 ini nanti, kabarnya ada tulisan hasil karya dari Taylor Swift dan juga sekaligus Jack Antonoff. Kalau kamu tahu karya-karyanya Taylor Swift dan Jack Antonoff, it's an absolute bukan sinema yang serius, apa, music ya, lyric absolute music. Aduh. Gak ada lawan deh ya. Dan kalau kamu masih meragukan lagi, lihatlah banyaknya karya-karya dari seorang Jack Antonoff yang viral, yang banyak disukai sama orang, termasuk juga album-album dari Sabrina Carpenter yang udah rebranding ini. Dulu mungkin Sabrina bukan seorang musisi yang dilihat banget seperti sekarang ini yang stars ya, tapi akhirnya switch ketika aku inget banget lagu Nonsense tuh album Emails I Can Send ya, beberapa lagu dari album itu, terus gong kolaborasi sama Jack Antonoff di album berikutnya yang Short and Sweet, abis itu Man's Best Friend, buktinya awards-nya bener-bener bejibun gitu ya kan. Terus streams-nya secara angka juga gak main-main di TikTok ya, kita tahu lah ya sebagai social media yang sekarang dipakai banget sama Gen Z, sama generasi-generasi muda sekarang ini ya, lagu ini tuh naik, lagu ini tuh jadi viral, jadi on top of charts, jadi benar-benar gak sabar sih yang tersama karya terbaru dari Taylor dan juga Jack Antonoff. But for now, aku mau ajakin kamu untuk ya udahlah, kita listening party lagu-lagu dari Taylor Swift. Dua sudah terpilih, udah aku gabungkan ya suara-suara yang masuk di WhatsApp maupun di Instagram. Jadi it's a fair game. Jujur agak deg-degan youngsters karena aku sampai detik ini nih masih ada yang ikutan vote. Kayaknya lagu-lagu di track 5-nya Taylor ini benar-benar mewakili isi hatinya kamu ya. Meskipun aku udah mencomot-comot dari berbagai POV, ada yang sedih, ada yang happy, falling in love, dan bahkan ada yang struggle sama kehidupan. Semuanya kayaknya menjadi apa ya, curahan hati kamu juga yang stres, termasuk yang terpilih di posisi pertama untuk aku putarkan di listening partinya Sunset Vibe sore hari ini. Adalah lagu yang dari intronya aja bikin menghela nafas ya, stres. So I guess kita nyanyikan bersama anthem kita yang 5 menit ini, All Too Well ya, stres, is coming right to your playlist.

Yang start. Padahal mulut ini masih gatel banget pengen setor hafalan 10 menit. Tapi gak apa-apa ya, yesters ya. Karena nanti waktunya gak cukup nih. Aku siap muterin lagu kedua yang mungkin cukup mewakili perasaan hatinya kamu. Yang sedang struggling, yang sedang berjuang. Cari arahnya kemana nih, Ki? Ya udah gak apa-apa. Termasuk juga mungkin kamu lagi ada di posisi seperti Kakak Nadine yang tadi gak ada rekomendasi lagu apapun untuk diputarkan. Pokoknya mau diputerin atau pengen di listening party kali ini lagu yang kedua ini menang, youngsters, karena posisinya lagi habis ujian tuh, vibes-vibesnya tuh emang kayak lelah tapi sekaligus relief atau lega gitu ya, youngsters ya, karena setelah menempuh perjalanan yang panjang apapun hasilnya nanti yang penting udah selesai aja gitu kan ya, youngsters ya. Kamu tidak sendirian, kamu mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Well, this is you're on your own, kid. Lagu kedua dari Taylor Swift, track 5, youngsters, dari album Midnight, yang bisa kamu dengerin spesial di listening party kita sore hari ini.

0: 101.8 DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Pengen denger lagu keren?

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

I hope this one bothering you, youngsters, apalagi bothering kupingnya kamu, gitu kan? Karena sore hari ini sudah masuk rekomendasi lagu dari Mas Yusuf dan juga Mas Bimo yang sebenarnya semi-semi menuju keras gitu ya, youngsters ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba aku bakal puterin lagu dari Linkin Park yang satu ini.

0: That's what it is.
1: We're on the same page right now.
2: Pada serius banget liatin handphone?
3: Iyalah.
2: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway. Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
2: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Let the party set the flow. Let the party set the flow. Let

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo Youngsters, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: 94.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Your favorite song coming from
9: Hi, I'm Rosé.

satu lagu yang kayaknya aku tuh hafal gitu ya dari Maroon 5 ini, Hangstars, karena aku pernah membayangkan diriku wrap up in a white dress dan tiba-tiba ada Adam Levine gitu datang ke nikahan aku. Gak tau kenapa ya, mungkin efek dari ini juga, video klipnya lagu Sugar ini gitu kan ya Stars ya, yang membuat kalau visualisasi dari lagu Sugar ini sendiri ya tiba-tiba ada Maroon 5 sebagai band yang ada di wedding dream kita semua gitu kan. Tapi zaman sekarang tambah mahal gak sih? Hah? Bukan karena Maroon 5-nya yang juga legend, tapi sekaligus ya karena alasan indis ekonomi gitu ya Stars. Ya bahkan nih yang baru aja menikah, baru-baru ini ada nama Dua Lipa yang akhirnya meresmikan hubungannya di London bersama sang suami. Ah, itu dia. Karena sudah menikah, udah boleh ya kita sebutnya suami ya, si Callum Turner ini youngsters. Congratulations. Ikutan senang pastinya karena finally youngsters ya. Tapi aku juga gak ngerti sih, apakah keputusan menikahnya Dua Lipa dan juga Callum Turner ini, yang emang sebenarnya dari awal tahun tuh udah dibilang pokoknya di summer, di summer, di summer, dan emang beneran gitu kan ya dilaksanakannya pas summer. Cuma yang cukup aku gak sangka-sangka adalah pernikahannya tuh gak gembar-gembor yang terlalu gimana, dan konsep yang diusung juga intimate gitu loh youngsters. Jadi apakah ini memang new chapter atau sebuah tren baru di kalangan kita-kita anak muda, atau justru ini tuh ya karena emang lagi naik semua ke harganya, jadi gak mau mahal-mahal deh. Yang pasti-pasti aja, yang penting sah gitu ya. Karena di sana gak ada KUA, mungkin konsepnya 11-12 sebutnya intimate aja gitu ya Stars ya. Aduh.

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lu Tesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
3: Hai semuanya, aku Tiara.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: ya. Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. 1, 2, 3.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

everything peaceful in your life, termasuk juga hari-harinya kamu ya, Stars ya. Setelah Kiki temenin selama kurang lebih 3 jam ini. Meskipun gak apa-apa, gak apa-apa kalau ini adalah day one kamu masuk kerja ya.

kegiatan lainnya adalah bentuk produktivitas kamu. Nah loh, sampai mulut aku aja nggak rela aku mau ngomong produktif gitu ya, seharusnya. Tapi ya udahlah ya, seru-seruannya nanti dilanjut lagi sama DJ Fabi Youngstars, karena bakal nemenin kamu di J-K-pop dengan lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu, pastinya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Karena sekarang waktunya kayaknya untuk pamitan, jadi thank you so much I guess, karena kita udah seru-seruan, kita udah bahas apa aja yang lagi update, dan juga kamu udah kasih satu persatu lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Hope we can meet soon, alias besok sih harusnya masih bisa ya Youngsters ya, di program dan jam yang sama. Pastikan kamu stay tune dengerin DJ FM terus, boleh lewat radio konvensional 94,8 FM ataupun lewat website streaming di www.djfm.co.id, atau kamu download aja aplikasi On Air, sudah available di App Store, di Play Store juga ada. Jadi no worries kalau kamu misalnya mau pergi jauh dari Surabaya dan sekitarnya, atau ya radio kamu tuh frekuensinya atau suaranya lagi gak bagus, tetap bisa ya Youngsters ya, apapun situasi dan kondisinya pokoknya. Dan jangan lupa untuk ceki-ceki update dan juga keseruan dari DJ FM Squad bisa di social media kita at DJ FM Surabaya. Well, I think it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye Youngsters.

nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On video.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winslow.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
0: okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudara aku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinet Youngsters Radio.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ.

0: Girls.
1: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu.
2: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 행복의 끝이 없다. 지금 지게법입니다.
1: 넷버버이 DJ FM Surabaya. 안녕 Youngsters, balik lagi sama Baby DJ K-pop ya. Sudah hari Selasa ya Youngsters. Gimana hari kamu, hari kedua di awal bulan Juni ini? Wajib banget buat kita sambut dengan hal yang selalu happy-happy ya. Siapin playlist terbaik kamu, kita seru-seruan sampai nanti jam 10 malam Youngsters.

0: 빵 거래야 파서리고.
1: 그럼 처음 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 모노 인포터 비밀이 주방 거래. 너희들은 지금 뭐 아재?

0: Wait, hold up, stop.
1: Yes, Young Stars sudah disambut sama lagu dari Lemonade Aespa. Annyeong, balik lagi sama Baby DJ K-pop malam hari ini. Happy Tuesday Young Stars, selamat hari Selasa di awal Juni ini. Masih semangat ya Young Stars tentunya, meskipun ada aja selalu gebrakannya gitu kan di setiap harinya. Tapi semoga awal Juni ini dipenuhi dengan hal-hal yang baik tentunya ya. Amin, aminin bareng-bareng ya Young Stars. Dan gak kerasa banget ya, lagi-lagi ini udah bulan 6 ya, berarti ini pertengahan tahun. Secepat itu ya, semoga wishlist kamu di tahun ini satu persatu juga terwujud ya dalam waktu terdekat ini, amin. Dan malam hari ini gimana perasaan kamu setelah bekerja gitu kan ya, dari pagi sampai mungkin sekarang juga ada yang masih kerja atau masih melakukan kewajiban kamu sebagai ya pelajar yang harus mengerjakan tugas-tugas sekolah, yang lagi ujian gitu kan ya, pada UAS nih ya, yang kuliah yang sekolah barengan semua hari ini ya, yang sepertinya ya semangat kata aku. Jadi buat nyemangatin kamu hari ini, kasih tahu Feby juga playlist Jepang Korea favorit kamu yang di awal Juni ini kayaknya cocok banget buat ngegebrak semangat kamu ya Stars. Kasih tahu sekarang juga lewat WhatsApp di 081 888 0948, atau bisa banget langsung aja ceki instastory kita di @djfosurabaya. Di situ ada question box seperti biasa ya, bisa kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, yang pastinya nanti Feby bakal puterin satu-satu di playlist hari Selasa ini ya Stars. Dan selain muterin semua playlist kamu satu persatu, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya bikin hari kamu ini terasa istimewa banget meskipun di tengah hal-hal yang bikin kamu lelah letih lesu ya kan. Udah siap ngegebrak hari ini? Cum, this is Baby Monster, udah siap banget buat nemenin kamu ya Stars.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jika Flash입니다.
2: Masih ditemani sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Buat kamu youngsters yang lagi ngikutin salah satu boy group rookie yang lagi naik banget gitu kan ya, ada si Curtis youngsters. Dan akhirnya si boy group ini setelah kemarin juga dinanti-nanti buat ngadain world tour gitu kan ya, sekarang akhirnya ini jadi tour perdana mereka, pertama mereka, dengan judul Put Your Phone Down, yang stars yang bakal diadain di tahun ini. Dan ini udah resmi ya, karena udah ada pengumumannya lewat poster tournya yang dirilis hari ini yang stars. Dan di tour ini mereka bakal mengunjungi beberapa negara, termasuk ya tentunya Korea Selatan ya, ada Miguk juga alias Amerika, Jepang dan Kanada. Dan beberapa kota-kota yang sudah diumumin, ada Seoul, ada Incheon, ada Toronto, ada LA, sama San Francisco Youngsters. Dan turnya ini bakalan dilangsungkan 2 hari, diadain langsung gitu kan ya, di tanggal 18-19 untuk pertama di Incheon dulu Youngsters, sebelum nanti lanjut berangkat ke kota-kota lainnya sampai bulan September. Dan yang bikin pencapaian mereka semakin menarik itu Curtis ini tuh lagi menikmati gitu kan ya Youngsters, kesuksesan mereka di mini album kedua, ada Green Green ya kan, dengan lagu utama Red Rednya ini. Dan album ini juga berhasil debut di posisi ketiga chart Billboard Youngsters, dan nunjukin gimana nih si boy group skena ini ya Youngsters, yang benar-benar wah, ini gambaran anak-anak muda sekarang sih ya. Dan lagunya sangat-sangat fresh banget Youngsters, setuju kan ya? Salah satu band boy group rookie yang selalu ada aja gebrakannya. Dan mereka juga semakin meningkatkan awarenessnya mereka gitu kan ya, di pasar global Youngsters. Tapi sedih banget belum ada nama Indonesia ya di daftar kota ini. Gak apa-apa, semoga gitu kan ya, disegerakan gitu, karena kemarin juga udah sempat mampir gitu kan ya Youngsters. Tapi ngelihat antusiasme fans internasional yang selalu mungkin, kita tunggu aja nanti update-update, siapa tahu selang berapa bulan gitu kan ya, Curtis bakal balik di Indonesia Youngsters. Kita tunggu saja gebrakannya. Dan sekarang aku mau nunggu kamu buat ngegebrak WhatsApp aku ya. Langsung aja WhatsApp di 081-888-0948. Kasih tahu Feby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu Youngsters, yang nantinya bakal Feby putar sampai nanti jam 10 malam. Langsung aja kasih tahu ya.

Kak Farhan yang malam hari ini request lagu dari Aimia Sita, judulnya Circle of Love. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari si Medusa yang mau request lagu dari Takanori Nishikawa yang Bread Burning Soul. Terus ada juga yang lagi-lagi nih ya, kalau misalnya kamu Julia ya, request lagu Indonesia favorit kamu, boleh banget, tapi di jamnya Young Stars, di jam 11 sampai jam 1 siang full, kamu bisa banget buat dengerin lagu Indonesia favorit kamu. Kalau malam hari ini di jam 8 sampai jam 10, requestnya lagu Jepang Korea ya. Kasih tahu dong kamu fandom apa, kamu lagi sering banget dengerin lagu Korea apa sih? Kasih tahu Feby Azul ya. Ada juga Mas Randy, hai, selamat malam Mas Randy, udah lama banget nih ya tidak menyapa-nyapa. Request lagunya Yosobi katanya. Oke, lanjut juga dari Fahmi yang hari ini menyapa aku, request lagu Li Serafim yang Bumpala ya. Dan salam buat teman-temannya, semangat belajar ujian ya. Tentunya harus semangat ya, fokus trolala. Ada juga dari si Magi yang request lagunya Zodiac, lagu terbaru Phantom Fire. Ada Aki juga yang stars yang hari ini menyapa aku, request lagunya Tomorrow We Together Our Summer, dengan ngasih video lucu-lucu gitu kan ya, seperti biasa. Ada si Fabian yang gak sabar banget buat dengerin lagunya si Mark Lee. Ada si Kak D juga yang stars yang menyapa aku. Oke, satu-satu bakal Feby putarin yang stars, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Youngsters, annyeong. Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall Surabaya mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event support by DJ FM Surabaya.
5: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih di Temen Sofi di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu juga dong ya, Stars, yang kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu di hari Selasa ini. Gimana? Awal Juni ini harus disambut dengan isi titik-titik itu sambil drop playlist kamu di Instastory kita @DJ FM Surabaya. Tinggal tulis aja ya, Stars, di question box-nya. Kamu mau dengerin lagu Jepang Korea apa biar Feby puterin malam hari ini dan nemenin kamu yang lagi beraktivitas masih atau yang lagi rebahan aja, lagi menikmati dengerin lagu playlist Jepang Korea favorit kamu, boleh banget langsung ngasih tahu Feby di Instagram kita @DJFFSurabaya. Seperti biasa ada Reynon Reiko yang seperti biasa request lagu Check gitu kan ya di WhatsApp. Ada juga yang barusan aja gabungan, ada Mas Adnan. Hai, mau dengerin lagunya One O'Clock, katanya bebas apa aja. Oke, ada juga dari Reynan sama Toro mau dengerin lagunya Reiko ya. Oke, dan Youngstars di Instagram ada dua bestie kita mau dengerin lagu Be First All Day. Ada si Laila mau dengerin lagunya NH Still Monster Please. Oke, ditungguin ya. Dan nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol sesuatu yang seru gitu kan ya Laila. Nah, terus ada si Berian yang mau dengerin lagunya Sakurazaka yang We Got Your Back. Ada juga dari si Beat Per Minit mau dengerin lagu King and Prince ya, Walk for Lily ya, Star. Sama kayak si Nori juga. Ada 8 Temam juga tuh samaan. Oke. Ada siapa lagi? Wah, ternyata kayaknya banyak banget yang hari ini request lagu King and Prince, Walk for Lily ya, Star. Sama ada si DH mau dengerin lagunya Fujikaze yang Love Like This. Terus lanjut aku mau menyapa A Wishing mau dengerin lagunya

tim yang we on fire. On fire banget kayaknya ya hari ini. Ada juga dari si Echu Kamari. Mau dengerin lagunya 3XL dari Number I. Oke, satu-satu bakalan Feby masukin ke playlist hari Selasa ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Reiko, check buat kamu ya stars.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Widih, sekarang gak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau biasanya Pokemon itu kan cuma bisa ditemuin lewat game gitu kan ya, atau cerita dari film, anime gitu, atau kartu koleksi yang lagi rame banget gitu kan ya, sekali dijual lumayan panen ya youngsters. Dan kali ini Pokemon benar-benar hidup di dunia nyata lewat sebuah museum unik di Amerika Serikat. Ada Pokemon Fossil Museum yang hadir di Field Museum Chicago youngsters. Ini buat kamu semua yang lagi mengunjungi di sana gitu kan, ngelihat hubungan antara fosil Pokemon dengan hewan prasejarah yang jadi inspirasi desain dari mereka. Di museum ini youngsters, nantinya kamu itu bisa ngelihat model Pokemon fosil berukuran nyata kayak Tyrantrum dan Archaeops yang dipamerin barengan sama fosil asli. Jadi penggemar bisa langsung ngebandingin nih gimana sih kreator Pokemon itu buat ngambil inspirasi dari dinosaurus dan makhluk purba yang pernah hidup di bumi. Gak cuma itu yang stars, pameran ini tuh juga ngeliatin alat-alat dari ekskavasi dan proses penelitian fosil yang biasa digunakan para ilmuwan. Jadi selain nostalgia bareng sama Pokemon, kamu itu juga bisa belajar tentang ilmu fosil ya youngsters, dan kehidupan prasejarah. Dapat banget ya insight-insight barunya. Perpaduan antara dunia anime, game, dan sains ini bisa menarik perhatian banyak pengunjung. Jadi kalau kamu satu hari nanti youngsters ke Chicago, ke museum ini, ini wajib banget sih jadi wishlist destinasi yang wajib banget kamu kunjungi.

0: Kabinet Jastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih ditemenin sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Yelser, siapa yang relate banget setelah libur panjang ini gitu kan ya. Dan akhir-akhir ini terutama buat kamu yang lagi di usia yang ya lagi matang-matangnya nih ya stars, teman-teman kamu pada sebar undangan ya kan, karena banyak banget di timeline media sosial dan timeline kehidupan ini lagi rame dengan foto-foto pernikahan. Kalau ngomongin soal menikah di Korea, punya tradisi unik banget ya stars yang masih dipercaya sebagian orang sampai sekarang, namanya itu sacupalta. Ini secara sederhana gitu kan ya Yelstars, adalah sebuah metode tradisional Korea untuk melihat nih kecocokan pasangan berdasarkan tanggal, bulan, tahun dan bahkan jam kelahiran mereka. Wow, kalau dilihat-lihat hampir mirip ya sama tradisi yang ada di Jawa ini ya Yelstars, tentang weton gitu kan ya, kalau yang biasanya kita tahu. Ternyata di Korea Selatan pun juga punya hal yang sama, namanya sacupalta, yang ngelihat kecocokan gitu kan ya lewat tanggal, bulan, tahun dan jam kelahiran. Nah, dari data itu gitu ya stars, nanti mereka bakalan ada seorang ahli yang analisis karakter, keberuntungan sama potensi keharmonisan hubungan di masa depan gitu. Dan tradisi ini udah ada dari ratusan tahun, yang berasal dari filosofi Asia Timur yang percaya kalau waktu kelahiran seseorang itu juga mempengaruhi jalan hidupnya. Maka dari itu sebelum menikah, beberapa keluarga Korea itu masih minta nih anak-anaknya itu untuk ngelakuin konsultasi dulu ke sacupalta ini ya stars, untuk ngelihat apakah calon pasangan ini itu dianggap cocok atau tidak gitu. Meskipun Korea sekarang udah benar-benar modern ya yang stars, tapi ternyata ini tradisi itu belum sepenuhnya ditinggalkan. Jadi masih ada beberapa pasangan gitu kan ya, orang tua yang masih menyuruh anaknya untuk melakukan tradisi ini gitu. Jadi bukan menganggap sebagai hiburan aja atau referensi tambahan, tapi juga jadi pertimbangan ya, stars, pertimbangan yang penting gitu kan ya sebelum melakukan pernikahan. Tapi tentu saja yang perlu diingat, sacupalta ini bukan penentu mutlak ya, dan pada akhirnya komunikasi dan saling menghargai, komitmen, percaya itu jadi fondasi utama dalam membangun yang namanya rasa cinta ya stars.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

Kerasa banget ya, Sir. Sudah 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama. DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuy ya. Selamat istirahat.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Atau mau menurutuk cahaya.
1: Gila, ribet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
2: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
2: Wah, baik kok dipuji sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Belum.
1: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, ah udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya

0: aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga,

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya, Stars. Dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses. Dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: The most iconic music from your favorite movie.
4: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya, Stes, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJ Adam.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh Youngstars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya ya, Stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

berbicara dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini. Di tiap keberadaanku, kurasa bukan diriku. Raga di sini.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham. Bah.

kan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Eh, udah pagi nih.
1: Udah siap nggak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in. I tried hard to
3: make you want me. 94.8 JFM di Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Ada Dibi yang nemenin kamu di pagi hari ini di The Morning Crew. Selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 9 nanti. Udah 2 lagu Dibi kasih dan barusan juga kamu dengerin satu single dari Ahue Barbie Girl Youngsters yang mereka memutuskan untuk bubar ya Youngsters ya. Tapi gak cuma dua lagu itu aja, masih banyak banget lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu. Salah satunya adalah lagu yang lagi kamu dengerin ini, adalah Clean Bandit Louisa Johnson Tears yang bentar lagi bakal dikasih buat kamu. So, kalau kamu punya rekomendasi lagu yang stars dari tahun 2000-an ya, 2005, 2010, 2015, langsung aja sih kasih tahu ke Dibi ya. Lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan dan join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Pagi kamu gak bakal ngantuk, pagi kamu gak bakal sedih-sedih, pagi kamu gak bakal murung ya. Apalagi matahari benar-benar kelihatan bulat dan cerah banget di pagi hari ini Youngsters. Jadi yuk langsung aja untuk seru-seruan bareng sama Dibi. Karena selain nanti Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, aku juga bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis. Terus juga bakal ngajakin kamu untuk pemanasan otak ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang nanti Dibi bakal kasih di tebak cepat. Dan terakhir nanti ditutup sama back to back song, dimana bakal ada dua musisi yang Dibi battle-in. Dan silakan dipilih Youngsters dari dua musisi yang ada, dimana nantinya musisi yang terpilih bakal dua lagu bakal dijadiin closing di The Morning Crew. Jadi masing-masing penyanyi nanti punya dua lagu ya, ya nanti Dibi bakal puterin di akhir The Morning Crew. Jadi silakan dipilih nanti kira-kira kamu lebih pilih si musisi A atau musisi B ya yang starts di back to back song. Siapin aja handphone kamu, kita bakal seru-seruan bareng. Dan buat kamu yang lagi ada di rumah nih, langsung aja dinyalain radio konvensionalnya. Tapi kalau gak punya radio konvensional nih Dip, tenang aja, kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal streaming aja lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ini dia Clean Bandit Louisa Johnson Tears buat temenin pagi kamu di The Morning Crew.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis, dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
5: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
6: nikmat!
5: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang!
7: Adult Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Selamat pagi buat kamu yang barusan aja stay tune di DJ FM Surabaya. Lagi ada Dibi nih yang stars yang nemenin kamu pagi ini sampai nanti jam 9. Dan ini udah jam 6.26 menit ya yang stars. Waktunya Dibi buat bangunin kamu, terutama buat kamu yang beraktivitas dan berkegiatan di jam 7 atau mungkin di jam 7.30. Yuk bangun dulu, yuk bangun dulu. Karena udah terlalu mepet sih kata Dibi kalau misalkan kamu beraktivitas di jam 7 tapi jam segini masih molor, masih tidur. Nah itu terlalu mepet sayang. Yuk bangun aja badan kamu untuk mencerna semua ini, untuk siap-siap kalau hari ini tuh akan menjadi hari yang cukup menantang mungkin. Setiap harinya tuh selalu menantang dan setiap harinya akan selalu penuh dengan kejutan. Dan gak semua yang kita plan, gak semua yang kita pikirkan itu akan sesuai dengan rencana. Jadi siapin badan kita, siapin otak kita untuk menyambut ya yang namanya kejutan-kejutan yang udah disiapin sama semesta buat kita. Yang kita sampai sekarang ini juga gak ngerti nih ada apa beberapa menit ke depan atau ada apa beberapa jam ke depan gitu, atau selama sepanjang hari ini bakal ada apa. Nah kita kan juga gak tahu ya, tapi paling gak kita udah mempersiapkan badan kita. Nah jadi buat kamu yang stars yang udah bangun, yang udah siap-siap, yang bahkan udah mulai di dalam mobil manasin mobil karena udah mau berangkat aja nih di jam 6.30 ini, Dibi mau ajakin kamu untuk stretching dulu tipis-tipis yang stars. Stretching yang bisa kamu lakuin sambil duduk. Jadi buat yang lagi ada di dalam mobil tetap bisa ikutan stretchingnya ya. Nah untuk stretchingnya pagi hari ini kita bakal fokus sama yang namanya tulang punggung kita. Sama kayak kemarin yang stars, sistemnya adalah tarik menarik ya. Tapi kalau untuk pagi hari ini tarik menariknya adalah lewat kedua lengan kita yang stars. Jadi nanti kedua lengan kamu atau kedua tangan kamu silakan dipersatukan ya. Kedua kepalan tangan, jadi kedua tangan kamu silakan mengepal ya, mengepal. Kemudian taruh di depan dada, mereka saling berhadapan antara tangan kanan dan juga tangan kiri ya. Terus kalau udah nanti tinggal ditarik aja ke belakang. Mentok-mentoknya deh. Kamu bisa sampai seberapa kalau ditarik ke belakang. Nah nanti kita akan lakuin sampai hitungan 3x8 ya. Udah siap, lagunya pun udah semangat banget dari Soul Vibe. Ada sahabat sejak

Yuk, udah siap? Kita mulai ya, dalam hitungan 3 silakan untuk tangannya, kedua tangan dikepal. Jadi buat kamu yang lagi duduk di ruang tamu, di kursi meja makan, buat yang lagi duduk di teras, buat yang lagi duduk di atas kasur, tetap bisa ngelakuin kegiatan ini ya, yang stars ya. Karena kita akan fokusnya adalah ke punggung. Jadi akan benar-benar ketarik banget nih punggung kita ya, yang stars ya. Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, 1, tarik ke belakang. Kembalikan lagi ke depan. 2, tarik lagi ke belakang, kembalikan lagi ke depan. 3, tarik lagi ke belakang, kembalikan lagi ke depan. 4, 5, tarik ke belakang. 6, tarik ke belakang. 7, tarik ke belakang. 8, tarik ke belakang. 1, 2, tarik ke belakang. 3, tarik ke belakang. 4, tarik ke belakang. 5, tarik ke belakang. 6, tarik ke belakang. 7, tarik ke belakang. 8, tarik ke belakang. Masih ada satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, oke, silahkan tuh sampai bunyi ya kepala ya. Itu dia tadi ya stars untuk stretching di pagi hari ini, yang semoga aja beban-beban yang ada di pundak kamu itu kerasa lebih ringan. Kalau kerasa lebih berat, waduh, bahaya juga ya yang stars ya. Mungkin kayaknya memang dari sononya tanggungan kamu udah berat banget deh. Nah, biar gak kerasa berat, gimana kalau misalkan kamu rilis ya stres kamu itu, beban-beban kamu itu lewat lagu-lagu yang bisa dibiputerin. Jadi kasih aja rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin untuk pagi hari ini.

juga lewat DM di Instagram kita. Stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya, karena Dibi masih bakal nemenin kamu di sini sampai nanti di jam 9 pagi. Ketemuan dulu sama satu single datangnya dari DNCE yang ngebuat badan kita harus lebih bergerak kali ya. Body Moves nemenin kamu di The Morning Crew.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan waktunya aku buat sapa-sapa dulu buat yang stars yang udah gabungan ya di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa dulu, ada Mas Reno. Pagi Kak Dib, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Reno apa kabar? Semoga sehat selalu ya Mas Reno ya. Aku mau request A1 yang some old brand new you. Nah tapi setelah aku cari nih Mas Reno, dengan judul itu masih belum ada di playlistnya Dibi. Yang ada itu Like a Rose, Take on Me. Nah itu judulnya yang ada. Terus abis gitu apalagi ya, dari Waiting for a Daylight. Nah cuman itu doang yang ada untuk pagi hari ini, lagu dari A1. Mau tukar sama lagu lain atau dengan penyanyi sama beda lagu boleh, nanti kasih tahu ya Mas Reno ya. Terus sekarang aku

sapa juga ada Kak Kiftia yang pagi-pagi selalu gabungan dari Prigen. Hai hai Kak Div, selamat pagi juga. Mau dong diputerin lagunya Dua Lipa yang Favor. Semangat siarannya Kak Div, makasih Kiftia Prigen. Siap deh Kak Kiftia. Have a great day ya. Semoga hari ini sesuai dengan plan. Semoga hari ini lancar semua aktivitasnya. Jadi apa yang sudah tersusun rencana-rencananya itu tetap berjalan dengan keinginan ya dan plannya ya. Oke, mau take on me aja. Siap, habis ini banget ya Dibi bakal puterin. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Kiftia ya, yaitu Dua Lipa Favor. Langsung nemenin kamu yang starts di The Morning Crew.

0: lucky for us.
1: Identify.
0: Number one DJ event.
2: Mayday!

Dua lagu rekomendasi dari kamu, ada Dua Lipa, Fever, dan juga ada A1 Take On Me yang udah direkomendasiin sama Kak Kifty, ada juga Mas Reno udah Dibi puterin ya. Sekarang waktunya Dibi buat bacain lagi yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Tio yang mau diputerin lagunya Mulan Jamilah Boleh Gak Kak Dip yang Wonder Woman, karena My Wonder Woman yaitu mama aku hari ini lagi ulang tahun, jadi mau diputerin lagu itu karena selalu teringat ketika mama ulang tahun itu dengan ketangguhannya dia buat ngebesarin aku dan selalu ngejagain aku gitu. Kalau cowok yang ngomong kayak gini tuh romantis banget gitu ya, kayak karena jarang banget nih ada cowok yang emang bener-bener kayak bisa berkata-kata indah untuk ibunya gitu. Oke deh, siap deh Mas Tio. Nah, apa namanya, Dibi bakal puterin lagu Wonder Woman ini. By the way, ibunya lagi dengerin DJ FM juga gak? Kalau iya kita ucapin nih, rame-rame nih kalau iya. Iya gak kira-kira? Kalau iya, iya ayo kita gaskan untuk ucapin rame-rame. Tapi kalau enggak, Dibi bakal puterin lagunya aja. Ayo Mas Tio, gimana nih? Oh, lagi dengerin bareng-bareng. Oke deh, lagi dengerin bareng-bareng. Berarti ya waktunya untuk ini dong, kita kasih ucapan selamat dong buat mamanya Mas, apa namanya, Mas Tio dong. Gimana, kita gaskan ya. Wuuu.

dikelilingi orang-orang yang baik, selalu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa di usia yang baru ini. Semangat dan selamat ulang tahun mamanya Mas Tio. Seru banget ya, dan semoga Mas Tio juga selalu bisa mendampingi mama tercinta selama-lama-lamanya, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk mama tercinta. Dan semoga di usia yang baru ini ya, Mas Tio juga mungkin bisa mewujudkan satu, bisa Mas Tio itu wujudin gitu ya. Amin. Selama-lamanya. Kalau tadi Mas Tio mau kasih rekomendasi lagu buat mama tercinta lewat single Mulan Jamilah ya, yang Wonder Woman. Jadi katanya ini adalah spesial untuk ulang tahun mama. Langsung aja nih dedikasi untuk Wonder Woman-nya Mas Tio. Coming from Mulan Jamilah, Wonder Woman ini.

Itu dia satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Tio buat aku kasih di pagi hari ini di The Morning Crew. Dan lanjut, Dibi mau sapa lagi buat kakak Angel yang udah gabungan juga bareng sama Dibi di WhatsApp kita di 081-888-0948. Mau dong Kak Dib diputerin lagunya Rahmania Asrini yang Pilihlah Aku. Ini lagu candu banget. Antara lagunya yang candu atau emang karakter suaranya Rahmania Asrini ya. Nah, ngomongin soal Rahmania Asrini nih, kakak Angel dan juga Young Stars, ada sesuatu yang baru yang lagi disiapin sama Rahmania Asrini atau yang akrab dipanggil Astri ini, Young Stars. Dimana dia udah nge-post ya kemarin, ngeposting salah satu kayak reels gitu yang stars dengan ada banyak wajahnya dia dengan color black and white gitu, terus ada tulisannya 321 gitu, dan itu dia collabs postingannya sama Tuan 13. Nah, kan ada sesuatu yang baru dari Rahmania Asrini nih yang stars. Apakah 321 itu adalah judulnya yang stars dari single yang bakal dia rilis bareng sama Tuan 13? Nah, itu juga nih ya, masih bikin kita semua penasaran. Tapi yang pasti ada banyak support yang ditulis sama musisi-musisi lain di kolom komentarnya, termasuk adalah Malik and the Essentials yang nulis bahwa go Rahmania Asrini gitu. Jadi akan ada sesuatu yang baru, tapi belum di-spill juga kapan. Kalau misalkan ini single ya, kapan single ini akan dirilis ya stars. Tapi yang pasti ini adalah bocoran bahwa 321 dari Rahmania Asrini dan Tuan 13 akan muncul mungkin di tengah-tengah playlist kita nanti ya stars. Jadi tungguin aja. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Angel, coming from Rahmania Asrini, Pilihlah Aku.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia itu. Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 94.8 TJFM Surabaya.
7: My name is Yana.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.